0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Gue tuh gue tuh dari kemarin Sabtu ya sahabat suara, bahkan bukan Sabtu, Jumat tuh udah discuss sama Rio karena Rio mau liburan kan.
1: Iya.
0: No, ini selama minggu depan nih.
1: Iya kan ada aja. Kenapa sih?
0: Lo makanya sebelum berangkat dari rumah tuh, Teh.
1: Iya, Mas.
0: Bismillah dulu. Ini setan pada ngikut. Yang di kuburan itu pada ngikut. Pada
1: masuk ke studio. Tadi aku udah sholat subuh, tapi ya Allah.
0: Dari hari Jumat kemarin udah diskus sama Rio. No, dari Senin sampai Kamis lo penggantinya mau siapa? Nah, emang bisa milih sejak kapan? Udah siapa aja bebas. Ya udah, Senin farting ya. Adanya dia. Ya udah enggak apa-apa. Biar dia belajar juga ya kan. Sap. Oke, gua udah nungguin tuh dari hari Sabtu sampai Minggu. Besok Senin bakal ada kejadian apa ya? Farting masuk dar mata instant make guys.
1: Kenceng-kenceng nanti paham tahu ini takut.
0: Ya baru duduk. Loh, ini bikin masih lampu. 8 tahun aku siaran ting.
1: Gak pernah ya. Aku kenapa ya? Sumpah, apapun yang aku pegang itu jadi rusak. Serem, jujur. Kayaknya aku kena kutukan deh ini. Padahal aku gak ngapa-ngapain tadi, Mas, cuma narik doang. Kok patah ya? Terus ini tadi, kok bisa mic gak mau aku buat ngomong?
0: Muter.
1: Mic-nya muter.
0: Terus tiba-tiba tas gue jatuh.
1: Ya Allah, kayak nggak boleh siaran akunya kayak.
0: Gak apa-apa, itu yang bikin suasana tambah seru. Biar tambah konsen kita bikin kopi dulu, Ting, abis ini, Ting.
1: Pengen sih aku sih.
0: Ini buat sahabat suara juga nih pagi ini gimana? Masih semangat nggak ngikutin Piala Dunia tahun ini? Pagi ini pegang siapa? Brazil, Meksiko?
1: Enggak kan, Brazil udah pulang.
0: Hah?
1: Pulang, kalah sama Norway.
0: Wah, serius?
1: Serius.
0: Loh, tadi gue ngeliat jadwal tuh update-nya siapa tuh?
1: Brazil kalah, Mas. Aku aja juga kaget.
0: Bentar dulu.
1: Sumpah kalah berisi Brazil.
0: Berarti gini yang main siapa? Gue salah baca.
1: Kayaknya loh. Itu deh. Bentar.
0: Oh, Meksiko Inggris. Jam 8 nanti.
1: Aku Meksiko.
0: Ah, edan. Melawan babang Harry Kane bisa-bisanya.
1: Harry Kane dikirimin surat cinta tuh kayaknya tuh ya.
0: Masa gue baca ya beritanya semalam. Saking epicnya Meksiko pengen menang di Piala Dunia kali ini.
1: Iya.
0: Jadi supporter-supporternya Meksiko itu pada berdiri di depan hotelnya Inggris main drum. Biar Inggris pemainnya gak bisa tidur.
1: Curang. Tapi soalnya sebelumnya dia juga gitu, Mas.
0: Siapa?
1: Meksiko pas menang lawan Ekuador. Itu juga pemainnya Ekuador kan hotelnya kan disamperin sama itu fansnya Meksiko.
0: kan rese ya, jatuhnya rese ya. Harry Kane lagi tidur di ruangan sebelahnya, dia ternyata disewa sama supporter Meksiko ya kan. Dung, plak, dung, plak, dung,
1: plak, plak, plak, ada nari salsa.
0: Dengan musik sombrero di sebelah kamar Harry Kane
1: sama makan taco.
0: Tapi pokoknya semoga masih semangat ya ngikutin Piala Dunia tahun ini sahabat suara. Kalau ngantuk sama kayak pemain Inggris juga nih, mau gak mau kamu harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia juga. Nah, biar nontonnya makin semangat dan makin melek pagi ini, mending kamu beli kopi Cavino aja nih.
1: Karena kopi Cavino itu, sahabat suara, memakai biji kopi dari Brazil. Samba banget. Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold lah. Dan cara dapetinnya itu gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Dan ada 4 varian, yaitu ada oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte.
0: Cavino, asli kopinya lebih bold dan pasti rasa kopinya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi pagi ini gimana persiapan lo, Ting, biar bisa datang pagi, Ting? Karena semua orang di kantor pas tahu hari Senin bakalan farting. Semua memprediksi bahwa dia paling farting biar gak telat tuh nginep di kantor kali ya.
1: Nah, aku yakin pasti yang ada di kantor tuh pada, menurutmu farting telat apa enggak? Pasti pada bilang pada telat, ya enggak? Aku yakin, nah, aku akan membungkam omongan orang di kantor ya. Aku enggak telat sama sekali.
0: Keren. Jujur, kat pertama open day udah langsung datang deh. Nice. Lambok ngono bedino.
1: Sekarang aku main di morning person, Mas.
2: Baru sehari doang ya Allah.
0: Tapi lo susah gak sih, Ting, emang kalau bangun pagi itu, Ting?
1: Sebenarnya susah, Mas.
0: Sebenarnya susah.
1: Jujur aja susah. Soalnya itu jam tidurku itu kebalik, Mas. Kan karena aku seringnya siaran malam, jadinya tuh kalau abis siaran gak bisa langsung tidur. Biasanya tuh ngapain dulu, kayak main game, baca komik, nulis.
0: Nulis apa?
1: Materi stand up.
0: Oh, materi stand up.
1: Ya, nulis apa gitu. Nulis apapun lah yang ada di otak, tulis gitu.
0: Oh.
1: Terus biasanya itu baru kelar tuh jam 3
0: pagi. Aduh, capek banget itu, Bac. Gue kalau tiap hari kayak gitu sih, sekarang tiap pagi mungkin muntah kali ya. 3 pagi baru tidur, kayak aduh.
1: Enggak. Soalnya tuh aku gak bisa yang tipe-tipe tidur dipaksain gitu loh, Mas. Gak bisa tuh aku. Tidur kayak merem gini terus tiba-tiba tidur gak bisa. Harus ngantuk dulu. Baru tidur. Jadi ya aktivitas tadi pagi alhamdulillahnya kan, jadi caranya adalah aku tuh kemarin tuh gak tidur sama sekali. Teknik. Itu namanya teknik, Mas. Itu teknik. Jadi aku gak tidur satu hari full dulu. Itu gak tidur satu hari full. Terus baru tuh jam tidurnya ditentuin. Mau tidur jam 7, jam 8, jam 9. Dan semalam aku tidurnya jam 12. Sama aja.
0: At least mundur 3 jam lah. Terus bangun jam berapa tadi?
1: Tadi jam bangun jam 5:30.
0: Terus tadi dia bilang subuhan.
1: Gak apa-apa, Mas.
0: Masa gak apa-apa?
1: Masa subuh 6:30. Yang penting gak denger azan subuhnya.
0: Kalau misalkan gue jadi yang azan subuh nih, toaknya gue matiin tapi gue udah azan, gimana? Masa satu komplek gak subuhan?
1: Kata mamaku boleh soalnya. Yang penting mah kalau belum dengar azan, yang abis bangun langsung sholat gitu. Wah,
0: jebul kelakuannya melu ibu guys. Ini mohon maaf ya, Tante. Secara gak langsung nih anaknya juga ngatain nih.

0: langsung seru nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih,
1: orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo,
4: fantastic baby.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: 92,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kurang lebih 15 menit lagi menuju Meksiko melawan Inggris, sahabat suara. Dan gue malah baru tahu lo, Ting, kalau Brazil itu kalah lawan Norway.
1: Iya.
0: Berapa skor?
1: 2-1.
0: Lo megang siapa?
1: Maksudnya?
0: Enggak, jagoin siapa?
1: Portugal.
0: Loh, enggak. Di
1: antara
0: pertandingan kemarin kok tiba-tiba Portugal.
1: Wah, gak nyambung deh anak. Gue sih ikut lu ya.
0: Jangan.
1: Sebenarnya semalam tuh aku pengen megang Brazil. Apa? Soalnya kan ada pemain MU kan.
0: Siapa?
1: Chunha. Tau gak? Yang gini-gini. Yang apa? Tahu. Joget selancar.
0: Gue gak suka banget tuh ngeliat tuh orang tuh.
1: Kenapa deh?
0: Kok kayak sensi banget sama fans MU?
1: Bukan masalah fans MU-nya. Gue lebih ke si siapa namanya?
0: Chunha. Gue gak suka selebrasi dia pas abisnya takbol aja. Terlalu tidak menghargai lawan.
1: Enggak.
0: Jogetnya jelek. Lebih ke situ sih.
1: Ketimbang dia joget sesar, kelamaan. Tapi jago mas, dia mas aslinya.
0: Oh iya.
1: Dia itu hitungannya tuh penyerang yang tajam.
0: Oh, striker.
1: Lebih ke kayaknya di sayap deh. Tapi sayap kanan tuh kayak Mbappe,
0: kayak
1: Ronaldo,
0: kayak Sabana. Kayak Olive.
1: Kayak Oti. Kayak apa? Kayak sayap. Kan itu kan striker kan ada penyerang kan ada 3 kan ya. Tengah. Tengah tuh biasanya tuh kayak Harry Kane.
0: Tapi kan tergantung formasi. Kalau 4-3-2-1.
1: Iya. Tapi kadang tuh kalau misalnya dari katakanlah dia terbiasa di sayap, ditaruh tengah tuh jadi jelek.
0: Oh.
1: Gak terbiasa dianya ya. Gak kayak kalau misalnya si Haaland kan itu kan memang striker murni kan.
0: Benar.
1: Nah si Chunha ini tuh enggak.
0: Oh.
1: Itu kadang tuh ikut nyari suplai bola. Itu.
0: Kemarin jadi, pas lawan Norway cetak gol?
1: Enggak. Kemarin tuh yang nyetak gol tuh Neymar. Lewat penalti tuh. Kasihan tuh dia nangis. Dia nangis mas.
0: Udah berapa kali dia piala dunia gak pernah ya masuk final dia aja ya.
1: Kasihan dia sumpah. Dia kan cedera kan.
0: Ya.
1: Jadi mungkin ini piala dunia terakhir Neymar.
0: Bisa jadi.
1: Tapi kan padahal secara umur belum tua-tua banget ya dia ya. Iya, dia kebanyakan party ya.
0: Benar.
1: Tuh diazab sama Allah dia. Diazab sama Allah karena kebanyakan party.
0: Kamu tuh jadi atlet bukannya fokus latihan,

0: kayaknya enggak. Kita bahkan dengar nama Norway aja mungkin enggak.
1: Kayaknya ini itu deh Mas. Pertama kali apa ya dia masuk Piala Dunia langsung 8 besar.
0: Sempat gue apa ya kemarin tuh baca Norway setelah berapa puluh tahun lah. Ini untuk pertama kalinya lagi Norway lolos ke 16 besar. Setelah berapa puluh tahun lo bayangin coba.
1: Dan dia dengan menang sama Brazil ini jadi rekor pertama dia masuk 8 besar.
0: Gokil Norway. Tapi banyak prediksi orang-orang yang ngejagoin kalau gue ya, gue pribadi insting gue ngomongnya yang final nanti Portugal Prancis.
1: Salah Mas Wisno.
0: Salah. Ini dapat info A1 dari orang dalam nih.
1: Ini finalnya tuh Portugal Meksiko.
0: Kita lihat aja nanti itu Meksiko lolos dulu apa enggak.
1: Gini Mas, soalnya tuh ini based on The Simpsons. The Simpsons kan itu kan dia kan suka banget memprediksi kan. Ada episode di mana final Piala Dunia tuh Portugal sama Meksiko.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Portugal kan abis ini ketemu Spanyol nih.
1: Iya, ya tuh kan? Susah tuh.
0: Meksiko kalau menang lawan Inggris, dia berarti tinggal nungguin lawannya dia siapa. Yeah. Siapa lagi sih yang belum tanding lagi? Prancis lawan apa abis ini?
1: Prancis tuh udah menang. Oh iya, ini abis ini lawan siapa?
0: Kan buat menuju 8 besar.
1: Kayaknya Portugal deh.
0: Masa?
1: Iya kayaknya. Bentar, aku cari dulu di Instagram ya. Kayaknya tuh gak salah tuh Portugal Mas.
0: Yang biasanya gue buka aja loh, Teng. Live score.
1: Bukan, aku bukan bukannya itu. Web yang lain aku. Bukannya mah. Kalau ini mau enggak berani analisis, Mas. Kalau e-sport ayo, kalau e-sport. Kalau Prancis tuh ntar bakal ketemu Maroko berarti.
0: Oh, Maroko.
1: Rame tuh.
0: Maroko emang lagi bagus juga.
1: Maroko lagi bagus, Mas. Soalnya kemarin kan sempat ngepulangin Belanda.
0: Ya, itu mah emang Belanda juga gak bagus-bagus banget.
1: Jangan dikituin fansnya banyak Mas, hati-hati.
0: Ya, terus kenapa? Fans MU juga banyak. Tiap pagi kita cengin kalau Mario tuh.
1: Ini, ntar tuh si Portugal kalau menang lawan Spanyol ketemunya kalau gak US, Belgia. Gampang tuh. Terus kalau misalnya ini Inggris atau Meksiko yang menang, ntar ketemu baru ketemu itu Norway.
0: Seru sih nih, panas nih. Piala Dunia kali ini tuh banyak banget surprise-nya.
1: Iya, ini yang enak tuh bracket kanan Mas.
0: Bracket kanan kenapa?
1: Bracket kanan tuh bracketnya Argentina. Itu enak banget tuh disettingin sama FIFA tuh Argentina.
0: Banyak banget yang ngomong kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak Papa FIFA terlalu ngefans sama Messi.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya jalurnya Messi tuh kayak digampangin gitu.
1: Ya sekarang bayangin nih. Argentina itu ketemunya sama Cape Verde. Tim antah berantah tuh. Meskipun kemarin hasilnya.
0: Tapi kemarin kipernya jago banget sumpah pas lawan Argentina tuh.
1: Tapi itu match seru banget Mas.
0: Respect. Gue sampai baca berita Messi nawarin si kipernya Cape Verde buat main di Inter Miami. Sumpah.
1: Tahu kan umurnya berapa Mas sih?
0: Tahu, 40 toh.
1: 40.
0: Iya paling enggak kan main di Amrik dengan level sepak bolanya Amrik saat ini ya.
1: Iya sih.
0: Dia sebenernya main tambah 2 tahun aja menurutku masih bisa itu.
1: Bisa jadi kaya raya dia miliarder
0: nih. Apalagi di Amrik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Followersnya dia langsung menjulang. Coba langsung. Cewek mana yang enggak mau nyoba deketin dia tuh nanti.
1: Langsung ngechatin banyak model US.
0: Follower. Suka gara-gara followernya banyak. Gampang banget mendekati remaja Amrik. Tapi masa iya, beritanya nanti lebih heboh lagi tuh.
1: Iya.
0: Kiper Cape Verde sedang dekat dengan seorang influencer Amrik usia 22 tahun.
1: Oh, mampus. Langsung.
0: Sudah terprediksi dan itu kemungkinan kejadiannya lumayan gede sih udah. Argentina habis lawan Cape Verde, terus apa lagi?
1: Terus ini Swiss ketemu Venezuela. Itu nanti yang menang, belum ding. Ini si Argen lawan Mesir aja belum. Nunggu Argen Mesir. Habis itu yang menang baru tuh perempat finalnya tuh kemungkinan kalau nggak Swedia sama Venezuela.
0: Mesir juga lagi bagus.
1: Siapa Mesir? Lah. Ada siapa ya? Salah doang kan?
0: Iya.
1: Gak ada benar kan?
0: Argentina emang siapa lagi kalau selain Messi?
1: Banyak. Argentina banyak Mas. Ada itu siapa namanya? Martinez.
0: Oh Martinez.
1: Martinez ya. Bagus tuh. Terus ada Maradona juga.
0: Nah, udah enggak. Maradona udah enggak Pak.
1: Dibantu dari atas tapi.
0: Salah dibantu Muhammad. Lo kalau mainnya kayak gitu, itu nggak bisa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Yang lagi rame hari ini kita mau bahas macam-macam sih sebenarnya sahabat suara ya.
1: Banyak.
0: Martin juga bawa berita.
1: Iya dong.
0: Tapi salah satu yang paling rame, at least ini di Semarang ya Ting ya.
1: Apa mas?
0: Jadi kayaknya orang Semarang mulai meninggalkan salah satu kegiatan yang harusnya jadi kegiatan gede di Semarang.
1: Apa tuh? Jateng Fair.
0: Oh iya. Kayaknya dari weekend kemarin itu gue ngelihat santer banget beritanya, banyak orang yang ngerasa oh Jateng Fair sekarang kok sesepi ini.
1: Iya.
0: Kok Jateng Fair kok nggak bisa kayak Jakarta,
1: nggak yang serame Jakarta itu ya.
0: Benar, kayak Jakarta Fair begitu kan.
1: Yeah.
0: Ya kan ya beda bos levelnya. Ini kan Jateng Fair. Jateng. Jateng jangannya bukan Jakarta.
1: Bukan Jakarta Tengah itu Jateng Fair. Mungkin ada itunya juga mas. Jateng Fair sekarang tuh mungkin aku ngerasanya terlalu diduitin ya.
0: Wih,
1: serius nih,
0: terlalu diduitin. Gimana? Diduitin tuh gimana? Soalnya gue jujur, gue itu emang dari zaman Jateng Fair rame,
1: iya,
0: sampai Jateng Fair kondisinya kayak sekarang, yang bisa dibilang jauh lebih sepi dibandingin tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Iya.
0: Gue memang belum pernah dateng ting ke situ.
1: Oh.
0: Satu karena emang faktor jauh aja, akhirnya mager.
1: Ini mas, karena aku tuh kan ngeliat Jateng Fair tuh, kalau dulu kan salah satu yang bikin Jateng Fair menarik orang buat nonton kan acara musiknya kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau dulu kan mungkin tipe tiketnya itu cuma satu festival aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah sekarang itu dibagi dua mas.
0: Uh-huh.
1: Ada yang VIP, ada yang festival.
0: Terus?
1: Mungkin itu yang ngebikin orang malas datang, dan VIP sama festivalnya itu tiketnya tuh jauh banget mas harganya mas.
0: Iya, kenapa nggak beli yang festival aja?
1: Itu jaraknya jauh banget.
0: Hmm.
1: Jadi itu ada space yang gede banget buat yang VIP, tapi yang festivalnya itu jadi mundur banget.
0: Oh, jarak nontonnya.
1: Iya, jarak nontonnya buat nonton.
0: Gue pikir musisinya. Jarak harganya.
1: Dan jarak harganya pun jauh juga.
0: Festival berapa harganya?
1: 50 apa enggak 40 gitu.
0: Itu udah termasuk harga tiket masuk Jateng Fair-nya.
1: Jateng Fair-nya gratis buat nonton konsernya.
0: Oh, berarti lingkungannya terpisah gitu.
1: Iya, jadi ada kayak booth-booth tenanya, terus itu masuk baru tuh yang nonton konsernya.
0: Oh, iya. Gue baru tahu kalau itu tuh.
1: Nah, yang VIP-nya itu 150.
0: 150, wih lumayan ya.
1: Dan itu dapat satu artis doang.
0: Setiap harinya?
1: Satu artisnya yang nasional ya maksudnya ya. Iya, setiap harinya. Tapi kayak artis-artis lokalnya banyak.
0: Dan itu kan berjalan 10 hari kalau nggak salah ya yang tahun ini ya.
1: Iya.
0: 10 hari terus banyak banget yang kayaknya baru hari keberapa gitu orang ngeluhnya udah kayak sepi. Lah terus weekend kemarin gimana tuh kondisinya tuh?
1: Nah.
0: Sama ada mbak-mbak yang kemarin upload video lagi naik motor berdua sama cowoknya. Cowoknya naik motor juga, mbaknya yang dibonceng. Dua-duanya nggak pakai helm. Sama-sama dolan Jateng Fair, niatku pengen seneng, helmku
1: hilang.
0: Dimaling.
1: Kenapa ya? Permasalahan helm hilang itu selalu terjadi di festival gitu.
0: Permasalahan klasik.
1: Klasik gitu.
0: Helm
1: jadi kayak udah biasa gitu. Itu kalau lapor polisi pasti polisinya udah bisa nebak gitu.
0: Kenapa mbak? Hilang helmnya. Oh bapak wis ngerti yo meneng wae. Dulu malah jawaban gue lebih aneh ting.
1: Apa mas?
0: Helmnya utuh, stikernya hilang. Lo pernah gak ada di masa helm itu stikernya rame banget?
1: Iya ada.
0: Semakin
1: ada.
0: Rame stikernya makin keren.
1: Iya.
0: Apalagi kalau stikernya stiker-stiker yang ibaratnya bandnya atau brandnya itu rare. Gue dulu punya stiker ini di helm gue tuh Avens.
1: Aduh, itu apa itu?
0: Zaman-zaman Bowie Gaskin lagi naik,
1: ya.
0: Mereka itu suka pakai baju, brand baju dari Avens tuh kalau gue nggak salah tuh dari Australia.
1: Wah.
0: Gue punya stikernya, gue pasang di helm.
1: Lagi di CL.
0: Lagi di CL. Bayangin di parkiran motor CL itu, gue parkir kan.
1: Ya.
0: Masuklah ke CL sama teman-teman gue dan waktu itu apa ya urusannya gue lupa. Gak lama kok. Bentar doang. Sap, baliklah ke motor. Dari jarak gue ke motor itu nyampe tuh kurang paling 15 meter lagi tuh jalan kaki tuh nyampe tuh.
1: Yeah.
0: Dari jarak 15 meter itu ada tuh orang ngutilin stiker di helm gue tuh. Langsung kabur.
1: Aneh banget orang-orang, sumpah.
0: Itu percakapannya gimana ya?
1: Tuh kayak sama temannya tuh ya, kayak kan bertemu. Terus kayak, ih stiker Avens tuh gitu. Ya, curi yuk, curi yuk.
0: Bahkan dulu helm yang bentuknya busuk aja, kalau stikernya bagus, dititipin ke penitipan helm.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
0: Asalnya apa ya? Ini helm bapuk gitu kan. Yang cakap, ini helm bapuk ini. Udah, buang aja nih, buang gitu. Rupa salah hilang helm, terus mungkin secara tenan kali ya. Gue gak tahu kenapa di festival di Jawa Tengah, kalau misalkan ada festival apapun itu, mau itu bazar UMKM, mau dan apapun level festivalnya, terlalu banyak jajanan yang sama menurut gue.
1: Oh iya iya iya.
0: Dalam satu festival gitu ya Ting, berapa deh tenan yang jualan pentol?
1: Banyak sih, paling 3 bisa.
0: Nah 3 loh. 3 loh yang jualan pentol. Dan pentol mau seenak itu ya rasanya kan ya gitu aja.
1: Dan pentol gitu. Gak ada yang something special.
0: Maksudku apalagi kita nonton konser, jalan-jalan, makan pentol tuh bukannya gak enak ya, tapi kalau akhirnya jadinya gak kuat, perut kembung. Tahu sendiri kamar mandi pas di festival kayak gimana. Itu kan gak semuanya bisa.
1: Iya. Terus kalau gak pentol biasanya tuh dimsum mentai.
0: Dimsum mentai. Itu tenanya bisa ada 4 bahkan.
1: Sama es teh jumbo. Kenapa sih orang Jawa Tengah tuh suka makan es teh jumbo? Gak takut apa namanya diabetes sama dia. Minumnya es teh jumbo makanya dimsum mentai. Ya Allah.
0: Itu yang jadi salah satu alasan lagi kenapa gue tuh males datang ke festival. Karena niat gue pengen jajan. Gue tahu harga jajanan di festival biasa lebih tinggi.
1: Iya, lebih mahal.
0: Tapi gue ngerasa layak, karena mungkin ini belum pernah ada di Semarang. Jadi daripada misalkan, ini pikiran gue nih, daripada kita punya 3 tenan pentol, ya pilih aja satu yang terbaik, 2 sisanya kasih ke tenan dari area mana yang mungkin enak banget atau viral banget, belum pernah ada di Semarang, taruhlah di situ. At least kan itu jadi atraksi wisata yang menarik juga.
1: Iya kan? Iya, apalagi kalau misalnya di festival ada es krim Turki. Wuh,
0: itu bisa tuh. Ngantrinya panjang banget. Udah ngantri panjang, kebelet ke toilet, masih dimainin sama tukang es krimnya.
1: Sebel tuh pasti tuh. Iya gak?
0: Jadi gini. Jadi gimana? Mas es krim Turki, mohon maaf nih. Mohon maaf. SID udah intro. SID udah intro nih saya. Boleh gak ambil es krimnya? Mas, mending ya Mas ya. Mas mending tahan di sini aja. Soalnya saya enggak pernah tuh ngeliat tuh ada orang nonton SID makan es krim.
1: Mending di sini aja daripada nanti dicengin.
0: Enggak jantan nonton SID tapi makan es krim.
1: Tapi ntar ada jering tuh di belakang lagi antri juga. Ada jering lagi antri pengen beli es krim Turki jering.
0: Gue udah harus ke drum nih. Bisa cepetan gak?
1: Intronya gitar doang pantas nih kok. Kalau ada drumnya gitu.
0: Lo kapan terakhir kali datang ke Jateng Fair?
1: Jateng Fair itu terakhir kali Perunggu kemarin.
0: Oh yang tahun lalu?
1: Yang kemarin.
0: Oh yang kemarin
1: Perunggu.
0: Hari apa itu?
1: Itu hari Selasa. Kamis.
0: Weekdays lagi ya?
1: Iya. Cocok lah. Pulang kantor gitu kan nonton Perunggu.
0: Belum, kan mereka udah gak ngantor.
1: Iya, kita kan yang ngantor. Kita mah itu aja, kumpul orang kalahan kita.
0: Nonton Perunggu. Apalagi weekdays kayak gitu, makin turun hasrat gue buat datang ke festival.
1: Tapi yang kemarin Perunggu itu hanya rame, Mas.
0: Oh iya?
1: Iya, yang festival ya, bukan yang VIP ya. Nah yang nyebelin tuh itu, VIP-nya tuh yang kosong melompong gitu. Paling cuma ada 3 orang itu lagi ngobrol muter gitu.
0: Kenapa? Api unggun,
1: tiga orang lagi.
0: Api unggun.
1: Udah itu paling dikit banget yang VIP-nya
0: sesepi itu.
1: Gak yang rame-rame banget lah.
0: Oh.
1: Gak yang penuh gitu enggak.
0: Pikiranmu ya. Mesti pengennya ala ya iki VIP sepi mbok ya dibuka ya.
1: Iya. Buka, gitu ya. Kita mau lompat tapi kok kriminal tau gak sih.
0: Dan sehari cuma satu tok itu Perunggu.
1: Yang nasional.
0: Oh, sisanya artis lokal.
1: Sisanya artis dari Blora mungkin nggak tahu.
0: Udang dut.
1: Nggak. Ya kayak pang-pangan gitulah.
0: Oh pang-pangan.
1: Band-band cades gitulah. Tuh kita pun nggak tahu lagunya
0: itu. Cocok tuh nonton itu sama makan pentol, sama makan dimsum.
1: Dimsum mentai makan.
0: Nah itu kadang Jateng Fair ya menurutku ini mungkin jadi masukan buat bapak dan ibu semuanya. Yeah. Jateng Fair itu ya sekedar jadi kayak acara aja. Tapi acaranya gak kayak terkonek dengan dari awal kita masuk sampai kita nonton konsernya tuh, kita bisa ngapain aja tuh gak kekonek gitu, Ting.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Ya contoh lah kayak tadi itu experience. Oh, ini dagang pentol banyak nih. Ya anggaplah gue pengen pentol gitu ya. Makan gue pentol. Tapi bandnya yang ditonton pang-pangan. Iya. Kan kayak gak nyambung gitu.
1: Ya harusnya mah dibikin konsep ya, Mas.
0: Nah,
1: ya
0: gak sih?
1: Jateng Fair katakanlah dibuat full jazz.
0: Bush.
1: Keren banget gak tuh? Antan Ardhito Pramono nonton makan pentol sambil nonton Ardhito Pramono.
0: Lebih slow, lumayan lebih, slow. Lebih masuk enak. Itu ya.
1: Katakanlah kalau enggak itu deh perharinya dibuat konsepnya emang beda-beda dan tenanya juga diganti-ganti. Katakanlah makan mie pedes sambil ntar temanya yang ngeband pang-pangan gitu kan juga
0: bisa.
1: Mulut
0: bisa.
1: Pedes, kaki juga pedes.
0: Dan belum lagi kan aksesnya ke sana,
1: oh, iya.
0: Parkirnya juga.
1: Benar.
0: Kadang banyak orang juga yang lebih milih gini. Ini apalagi masalah parkir liar ya.
1: Iya tuh.
0: Maksud gue gini, parkir liar itu tidak akan terjadi kalau konsumennya juga nggak ada.
1: Benar.
0: Masalahnya kan banyak nih orang Semarang yang mau parkir liar juga.
1: Soalnya pun tempat parkir yang di dalam pun nggak memadai, Mas.
0: Nah,
1: iya, makanya
0: jadi urusan juga itu.
1: Tur parkir liar tuh yang nggak enak tuh apa? Bayarnya mahal banget. 10.000 ya nggak. Terus ada kemungkinan juga helm hilang. Jadinya ya kayak buat apa kita bayar 10.000 kalau helm kita hilang? Itu.
0: Kita ngobrolin soal festival yang pernah kita samperin dan berkesan banget aja, Ting. Siapa tahu bisa jadi contoh buat Jateng Fair.
1: Oke, aku ya.
0: Nanti aja.
1: Buru-buru.
0: Iklan dulu. Sahabat Suara bisa cerita juga di 0811 2700 902 atau mention kita di @iswara.smg.

0: Indonesia. Suara. Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue tuh jarang datang ke festival, tapi ada beberapa lah yang gue datengin. Mungkin ini bisa jadi contoh buat Jateng Fair ya, salah satu festival yang pernah gue datengin udah cukup lama. 2010-an sebelum Covid lah.
1: Lama banget berarti.
0: Enggak 2010-an juga, ding-ting. Hampir mendekati Covid malah, gue baru inget. Ini nih, DWP.
1: Ya Allah, nyombongnya gak kelihatan. Ya kok nyombongnya gak kelihatan.
0: Tapi kerja gue di situ.
1: Oh, jadi apa mas? DJ?
0: Buset, gue nge-DJ. Yaduh, lagu apa ya yang gue puter ya? Armada kayak seru nih.
1: Kicau mania juga boleh.
0: Ya, gue waktu itu dapatlah kesempatan buat nemenin temen gue ada kerjaan di sana. Nah, terus gue dimintain tolong buat ngebantuin dia. Jadi gue POV-nya bukan POV sebagai pengunjung aja, tapi gimana manajemen di backstage-nya. Nah itu seru tuh, Ting. Merhatiinnya seru tuh, mulai dari sebelum DJ-nya naik ke atas panggung, sampai gimana nge-handle crowd-nya. Dan di DWP yang waktu itu gue samperin tuh kan ada 3 stage.
1: Iya.
0: Ada 2 mini stage sama 1 stage yang di
1: gede
0: luar
1: banget.
0: Yang Garuda apa itu, gue lupa. Di situ, wow, memang levelnya beda sih. Levelnya jauh. Gak bisa kejar itu.
1: Tahun berapa itu, mas? 2019 ya?
0: Pokoknya Weird Genius masih formasi pertama aja.
1: Itu yang Rich itu ya? Rich Brian ya?
0: Ya.
1: Widi, jujur, nyampe. Ini orang diem-diem nyampe ya ternyata.
0: Orang gue terlalu ngeremehin gue, Ting. DWP gue dateng.
1: Pengen mas aku mas ke DWP aslinya.
0: Dateng lah.
1: Duitnya ada. Itu kan mahal mas.
0: Gue gak tahu ya semahal apa. Karena kan gue pakai ID card.
1: Oh iya ya, jadi itu gratis ya. Enak banget. Mana mas, mau mas? Temennya masih kerja itu gak?
0: ID card gue, mau lo.
1: Jangan, kalau itu udah gak kepake. Itu mah gak kepake, itu udah gak kepake.
0: Asli, jadi dari kita, nah yang maksud gue festival itu, mungkin yang bisa dicontoh dari Jateng Fair adalah, bukan masalah DWP-nya bagus banget, enggak. Tapi konsep acaranya.
1: Iya.
0: Memang itu kan acara DJ.
1: Iya.
0: Jadi dari awal masuk venue, konsep partinya tuh udah dapet banget.
1: Ya.
0: Jadi awal masuk tuh ngantri tiket udah ada laser-laser, neon-neon, terus ada satu venue sendiri di samping buat ticketing box itu tuh buat lo beli merchandise. Itu pun di dekornya juga ala-ala klub. Dan beda-beda tema.
1: Sumpah?
0: Iya.
1: Sorry, temanya tuh ada apa aja?
0: Nah, klub kan temanya macam-macam juga.
1: Oh iya.
0: Ada yang rave party, ada yang apa segala macam. Nah, itu biasanya ngikutin.
1: Oh, berarti emang dibuat plak keteplak sama yang ada di klub-klub gitu?
0: Bener. Klub-klub yang ada di Indonesia, klub-klub yang ada di luar, gabung jadi satu di DWP konsepnya.
1: Kayak gimana tuh, mas? Soalnya kan aku belum pernah ke klub tuh, jadi tuh...
0: Pedih mata gue, sumpah. Oh, iya. Warnanya tuh kan warna-warna... Kalau kita nggak masuk ke stage ya...
1: Iya.
0: Yang di lain-lain itu warnanya kan warna-warna terang banget.
1: Neon gitu-gitu?
0: Iya, neon-neon begitu. Memang gelap, tapi warna-warna hiasannya itu neon. Yang merah, ungu, hijau, kuning. Aduh, gak kuat gue.
1: Kok bisa ya orang-orang betah?
0: Karena DWP.
1: Oh iya, karena DWP.
0: Dingin.
1: Dingin ya?
0: Dinginnya dingin banget, sumpah.
1: Di sana ada dimsum mentai kan?
0: Area buat makannya pun itu tertata rapi banget.
1: Oh.
0: Jadi ada satu gedung khusus.
1: Oh, dibuat ada satu gedung khusus gitu.
0: Satu gedung khusus buat kita beli makanan sama jajanan.
1: Pasti mahal.
0: Ya normalnya festival.
1: Oh.
0: Mahal tapi nggak yang semahal kita pikir.
1: Oh.
0: Pikirmu berapa harga makanan?
1: Di sana ya.
0: 100 ribuan lebih.
1: 50 ribuan mikir malah.
0: Ya festival kan masih segitu.
1: Oh iya.
0: Masih segitu kan.
1: Oh.
0: Sekitaran segitu aja. 50 sampai cepek kalau makan berat.
1: Jajanan-jajanan
0: lainnya tuh masih ada.
1: Yang mana yang murah ya.
0: Nah iya, dari 30 sampai 50 ribu tuh masih ada.
1: Oh. Ternyata masih murah ya.
0: Orang gue aja waktu itu makan macam kayak rice box gitu. Sama burger gitu, Ting. Itu kalau gue totalin, itu kan 2 hari di sana. Nggak nyampe 200 gue habis jajan, nggak nyampe kok.
1: Waduh, ya murah lah berarti. Murah. Aku juga mau, mana? Langsung aja. Mana? Langsung tiket, aku mau. Tapi emang kayaknya kalau misalnya event-event kayak gitu yang dipromotorin, itu kan ada promotornya.
0: Ya.
1: Ismaya kan?
0: Ya.
1: Itu emang bagus sih biasanya. Nah. Soalnya tuh aku pernah datang ke eventnya Ismaya juga, Mas.
0: Ya.
1: Yang We The Fest.
0: Oh ya, We The Fest.
1: We The Fest. Itu juga.
0: Oh, itu kan lu datang gratis juga. Happy lah lo harusnya.
1: Iya gratis itu. Dibayarin nama temen gue. Itu dibayarin nama temen gue.
0: Bang, temen gue orang kaya dia.
1: Itu juga konsepnya bagus, Mas. Itu kan summer festival gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu dari yang nonton sampai penampilnya itu kebanyakan ya emang musisi-musisi yang terkenal, lagunya itu summer festival gitu.
0: Nah, musisinya pun disesuaiin sama tema acaranya kan.
1: Bahkan sekonsep di mana yang datang itu sebisa mungkin pakai baju yang summer festival.
0: Nah, itu yang gue rasa Jateng Fair nggak punya. Jadi kita datang Jateng Fair, ya udah datang.
1: Oh iya, ya
0: kan.
1: Iya,
0: kita nggak menikmati konsepnya Jateng Fair itu mau apa,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya benar-benar.
0: Even tenan pemerintah juga ada di situ.
1: Iya banyak.
0: Tapi kalau misalkan seandainya di konsep dikasih gimmick apa, kan at least mungkin tetap nggak banyak orang yang terlalu tertarik ya. Tapi jadi satu hal yang menarik untuk ditonton gitu loh.
1: Iya sih, itu juga bisa jadi magnet buat orang datang juga kan kalau misalnya konsepnya unik.
0: Benar.
1: Apalagi diupload di sosial media gitu kan juga cakep.
0: Jateng dengan banyak kotanya yang punya berbagai macam kesenian.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dicontoh salah satu festival yang pernah gue datang lagi itu di Bali.
1: Apa tuh, Mas?
0: Jadi tuh ada namanya tuh pasar seni apa ya, gue lupa ting. Itu di tengah kota.
1: Hah?
0: Venue-nya memang ada venue di tengah kota begitu. Dan di situ ada berbagai macam stage.
1: Luas banget.
0: Luasnya luas banget.
1: Berarti itu di lapangan gitu, Mas?
0: Enggak lapangan. Jadi itu semacam kayak apa ya? Kalau di Semarang apa ya?
1: MCC itu?
0: Hah?
1: Marina Convention Center?
0: Enggak juga. Kayak apa ya?
1: UTC?
0: Museum. Tapi gede banget. Yang di tengah-tengahnya itu kadang bisa ada pagelaran tari.
1: Oh.
0: Jadi luas, tempatnya luas banget. Dan itu dibagi ke beberapa stage.
1: Wow.
0: Nah, di situ karena memang temanya pasar seni, jadi memang banyak barang kesenian yang bisa lo lihat. Lo bisa ikut. Lo bisa, misalkan kayak di Jateng kan banyak orang kita ngebatik.
1: Iya.
0: Nah, di situ tuh ada lo bisa ngukir patung ala Bali. Belajar budaya Bali, Lea.
1: Ada juga.
0: Ada.
1: Berarti di sana memang purely diajarin kebudayaan Bali.
0: Bener. Temanya kebudayaan Bali.
1: Bagus.
0: Belanjanya pun belanja barang-barang kesenian dari artis di Bali.
1: Berarti
0: seniman-seniman di Bali.
1: Berarti yang buka tenan tuh seniman-seniman di Bali itu semua.
0: Dibukain sama pemerintahnya.
1: Gratis.
0: Wih, diajak kerjasama. Ayo, itu yang seniman ya. Gue nggak tahu yang lain. Yang seniman-seniman itu diajak kerjasama. Buka booth dong di tempat gue ini di pasar seni ini. Sap. Mulai dari cincin, pakaian.
1: Asbak Bali
0: ada asbak Bali yang bentuknya macam-macam itu. Yang lo maksud papan surfing kan?
1: Benar. Nah. Gantungan kunci ada nggak?
0: Gantungan kunci. Yang papan surfing juga banyak. Kayak gitu, Ting.
1: Oh.
0: Ada beberapa distro lokal juga masuk ke situ.
1: Wah, itu tuh yang jadi daya tarik juga tuh.
0: Nah, belum lagi nanti kita sambil jalan-jalan, bisa tuh ngelihat kadang ada parade penari.
1: Oh, di
0: parade penari jalan mau masuk ke stage. Nanti kita duduk aja dulu. Duduk nungguin mereka, gratis. Nonton tariannya juga udah gratis, gak perlu bayar lagi. Jadi kita masuk cuman bayar tiket masuk doang.
1: Itu pun tiket masuknya harganya?
0: Murah kok, gak nyampe cepet.
1: Wow.
0: Anak-anak dewasa harganya sama.
1: Waduh,
0: 30 ribuan pada itu juga, masa itu ya.
1: Itu banyak banget juga bule-bule pada nonton juga.
0: Bule banyak banget. Karena nyari benda-benda kesenian Bali.
1: Oh.
0: Banyak banget. Pakaian adatnya mereka pengen punya. Belum lagi nonton pagelaran tari. Belum, selain pagelaran tari kan, drama-drama ala-ala lawak Bali banyak juga.
1: Oh, ada juga.
0: Ada.
1: Berarti emang di sana seniman itu diajak bener-bener buat ikut langsung dalam festivalnya.
0: Bahkan kita nggak ada konser musik ya di situ. Literally pagelaran aja.
1: Tapi bisa narik banyak masa.
0: Banyak banget, Ting. Karena terkonsepnya jelas. pasar seni. Jadi kesenian apapun masuk ke situ. Musik yang masuk ke sana juga kebanyakan ini gamelan.
2: Gamelan Bali itu.
0: Iya,
1: kok bisa sih, kok bagus sih?
0: Nah, karena ada konsepnya.
1: Oh.
0: What if kalau Jateng Fair kita bikin kayak gitu? Segala kesenian yang ada di Jawa Tengah kan banyak banget ya.
1: Iya sih.
0: Masuk aja ke Jateng Fair.
1: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan. Batik Solo.
1: Batik Solo bisa.
0: Batik Pemalang.
1: Lumpia Semarang. Lumpia boleh. Semarang. Terus Bor Cepu boleh tuh, Bor Cepu.
0: Mulai ada.
1: Knalpot Purbalingga. Mulai aneh.
2: Boleh tuh, bercepu masuk, bisa. Lalu,
0: judulnya aja kan Jateng Fair, iya kan? Namanya fair, itu kan tujuannya pameran.
1: Mm-hmm.
0: Ya pamerin dong apa yang ada di Jateng.
1: Iya sih, harusnya kan gitu ya.
0: Nah, bagus. Konser musik sebagai pelengkapnya aja, bukan hidangan utamanya.
1: Dan nah, bukan buat mengundang masanya.
0: Bener, sedangkan Jateng Fair yang kali ini kan hidangan utamanya malah lebih ke konsernya. Konser musiknya.
1: Iya.
0: Dan yang manggung pun setahu gue gak ada tuh yang dari Jateng.
1: Gak, iya gak sih.
0: Yang besar-besarnya,
1: yang besarnya,
0: ya
1: iya.
0: Yang kalau lokal-lokalnya banyak. Kalau yang panggung utama artis nasionalnya kan gak ada dari Jateng.
1: Ada satu.
0: Siapa tuh?
1: Darboy Gang.
0: Oh, Darboy Gang.
1: Darboy Gang tuh.
0: Itu rame tuh waktu itu ya.
1: Iya. Itu Darboy Gang tuh. Itu doang palingnya, saya ingatku ya. Paling ya sama Om Palapa kalau gak salah.
0: Wah, itu megang banget.
1: Itu megang tuh.
0: Maksud gue kan seru kalau seandainya kita masuk ke Marina Convention Center itu, ya kan?
1: PRPP
0: masuk, sap. Dia ya, temanya udah Jawa Tengah banget.
1: Itu bagus ya.
0: Ya kan?
1: Ntar ada candinya.
0: Candi.
1: Iya tuh, boleh tuh nyandar candinya.
0: Belajar terus bangun candi. Seru gak tuh?
1: Tapi gak boleh pakai semen. Putih telur.
0: Kayaknya orang zaman dulu bangun candi juga gak pakai putih telur juga. Banyak terus, banget
1: butuhnya. Terus itu yang datang harus pakai baju-baju zaman dulu. Harus tuh bawa keris di belakang gitu. Bawa keris di belakang. Terus juga yang cewek pakai kemen gitu.
0: Pakai jarik tapi telanjang dada.
1: Iya kayak gitu.
0: Di marina. Awan panas bengi masuk angin. Mateng weh.
1: Cesok tipes.
0: Seru kali ya kalau Jateng Fair bisa kayak gitu ya.
1: Iya, kayaknya ya.
0: Jajanan-jajanannya pun yang tradisional Jawa Tengah punya juga.
1: Bah, itu juga boleh. Lumpia, ya,
0: Wingko Babat.
1: Terus
0: mie ongklo.
1: Mie ongklo. Oh, mie ongklo Jawa Tengah ya?
0: Iya, Jawa Tengah kan Klaten.
1: Oh iya.
0: Klaten kan mana? Masa Jawa Barat.
1: Oh,
0: Klaten
1: iya
0: kan Chicago.
1: Chicago. Ya tuh boleh tuh ya. Emang fullnya di konsep makanannya pun dari daerah Jawa Tengah.
0: Susu murni Boyolali.
1: Pecel itu ayam ayam itu ayam goreng.
0: Busu Harti.
1: Lamongan.
0: Pecel Madiun.
1: Itu terlalu Jawa Timur Mas, ini kan Jawa Tengah ya. Kenapa sampai Jawa Timur
0: nasi
1: itu?
0: Nasi pindang pati.
1: Oh iya, nasi gandul.
0: Nasi gandul.
1: Terus Jenang Kudus.
0: Jenang Kudus.
1: Terus
0: Lapis Legit.
1: Lapis Legit boleh.
0: Ya gitu-gitu aja.
1: Jagung Serut Pahlawan. Boleh kan? Bahkan itu Semarang banget.
0: Sate Ayam Kunti. yang speakernya gagu banget tuh kalau kita lewat di deket Telkomsel tuh.
1: Sate Ayam. Kenapa ya? Ayamnya harus gitu ya? Bang, satenya bang.
0: Sama satu lagi Alfa Bidi.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau ada kebutuhan macam-macamnya gampang kita di situ kan, suka ada truknya tuh Alfa Bidi tuh.
1: Iya.
0: Kan? Nih meskipun gajian kita udah turun juga, jangan takut buat boros, buat belanja atau jajan sahabat suara, karena setiap minggunya Alfa Bidi bakal ngasih promo special hub. Hemat satu pekan buat kamu.
1: Banyak produk Alfamidi yang harganya tuh jadi miring nih selama satu minggu ke depan. Contohnya aja ya, ada Soklin lantai 780 ml dengan harga Rp9.900. Terus ada Pantene Shampoo Alvarian 160 ml dengan harga Rp26.500. Terus ada juga Wolf's Face Coklat dan Vanilla dengan harga Rp10.000. Terus ada lagi Bear Brand Steril Kaleng 189 ml dengan harga Rp9.500.
2: Alfamidi pang-pang manis dan jagung manis dengan harga Rp11.900 dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini, Sahabat Suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja, Sahabat Suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Ini suara siarannya live. Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Dengarkan Isuara di Bandung

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita udah mulai live TikTok @isuara.smg. Bisa langsung datang aja ke situ. Kita lagi ngobrol-ngobrol juga ini, dan kita mau lanjutin obrolannya yang tadi, Ting,
1: yang tentang festival.
0: Datang ke festival. Kita berdua kan juga pernah datang ke festival bareng.
1: Iya.
0: Cherry Pop
1: Festival tuh.
0: Nah, jauh deh, nggak usah sekelas DWP, nggak usah sekelas yang kayak Pasar Seni yang tadi gue ceritain. Nah. Cherry Pop aja. Sekarang namanya udah melambung tinggi loh.
1: Iya.
0: Karena konsepnya juga bagus.
1: Iya, Mas. Bahkan ada sebutan kalau Cherry Pop itu adalah umrohnya anak skena. Iya enggak? Iya tuh.
0: Dan kalau naik hajinya.
1: Naik hajinya tuh mungkin Glastonbury.
0: Dan enaknya lagi venue-nya kan di Jogja ya.
1: Iya.
0: Jadi area-area Jateng itu gak perlu keluar biaya akomodasi yang gede buat kesananya.
1: Dan juga yang menurutku bagus adalah konsep yang bisa diikutin sama yang nonton, Mas. Itu tuh kental banget menurutku konsepnya. Makanya tuh pada orang-orang yang berangkat tuh juga kayak langsung di otaknya tuh kayak, oh aku harus pakai baju yang kayak gini, soalnya ini dicari pop gitu.
0: Itu terjadi sama gue loh, Ting.
1: Oh iya?
0: Jujur, meskipun mungkin secara tampilan gue tidak akan seskena anak skena ya. Tapi gue mencoba mengimbangi. Karena gue mikir, ini nanti datang ke Cherry Pop, penampilannya kira-kira bakal kayak gimana ya. Gue search lah Cherry Pop yang tahun sebelumnya. Oh begini-begini nih, datang lah gue pakai celana kargo, kaos oversize, kayak gitu-gitu. Mau gak mau gue akhirnya jadi ngikutin.
1: Harus, Mas.
0: Karena saking senengnya, ya bukan saking senengnya juga ya, karena gue mencoba mengikuti konsep yang ada gitu. Nah, sedangkan kalau kita datang ke Jateng Fair kan kato pende aja, ayo. Karena ya udah, karena ke Jateng Fair.
1: Iya sih.
0: Ngapain?
1: Sandalan jepit juga oke kalau
0: banyak kan yang sandalan jepit ke Jateng Fair.
1: Iya. Soalnya emang konsepnya nggak terlalu kental banget. Mm-mm. Jadi makanya kayak ya udah deh biasa aja gitu. Pulang ngaji berangkat aja ke Jateng Fair gitu. Ya nggak sih, kan nggak apa-apa juga.
0: Gak masalah.
1: Iya.
0: Gak masalah.
1: Kalau di Cherry Pop mah kita harus banget. Dan yang seskena mungkin
0: ya.
1: Soalnya kalau nggak dikira alien kita. Ya nggak, katakanlah nih kita ke Cherry Pop nih, kita pakai sarung, pakai peci, setelah Mas mau azan gitu kan nggak.
0: Tapi pas Perunggu manggung di Cherry Pop, gue ngeliat ada yang kayak gitu penampilannya.
1: Itu emang kebiasaan fans Perunggu mah. Kali itu yang pas 33 kali kan. Itu banyak tuh yang pakai baju apa namanya itu,
0: baju
1: ngaji, muslim, baju ngaji, pakai sarung, terus ada yang berenang juga pakai pakaian renang, lihat
0: ya,
1: itu,
0: nah, itu semua. yang menyenangkannya tuh itu. Coba aja kalau seandainya Jateng Fair ada konsepnya, ya konsepnya yang paling simpel ya tentang Jateng aja,
1: yang deket-deket aja ya, nggak usah jauh-jauh.
0: Benar,
1: itu pun kalau misalnya di Jateng Fair tuh soalnya menurutku juga terlalu apa ya, posternya terlalu AI.
0: Datang ke Jateng Fair itu rasanya cuman kayak pindah tempat main doang. Orang datang ke sana itu nggak dapat sesuatu yang spesial gitu loh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Palingan juga yang spesial lah. Ini laporan helm hilang.
0: Jadi ya udah. Jadi ngapain warga datang ke situ untuk meramaikan acaranya? Karena mungkin buat sebagian besar orang, kayak tadi kita bilang, nggak merasakan spesialnya di Jateng Fair itu apa. Karena rasanya kayak sama aja gue datang ke konser yang ada jajanannya.
1: Ya. Dan itu pun juga DS-nya ya, Mas. Itu juga cuma satu doang. Jadi kayak kurang aja gitu.
0: Nah, itu karena ngandelin ngundang masanya pakai konser musik. Sedangkan Jateng Fair itu kan bisa dihitung family attraction lah kategorinya.
1: Iya.
0: Tujuannya Jateng Fair kan ngundang keluarga buat datang ke situ.
1: Iya.
0: Keluarga mana nonton Perunggu? coba ada mungkin di Jakarta.
1: Ada.
0: Tapi kalau di Jateng kan kayaknya enggak nyambung gitu, masih belum lah.
1: Kalau misalnya maupun dibuat temanya yang benar-benar family friendly, Mas.
0: Nah,
1: iya nggak sih? Ngundang miau au gitu-gitu juga. Kan family friendly banget.
0: Nah,
1: iya nggak? Kalau nggak ngundang koko melon. Nah. Jadi biar keluarga tuh pada ngumpul di situ semua.
0: Setuju. Ngundang tenan-tenannya pun yang family friendly juga.
1: Benar.
0: Contohnya misalnya Alfa Midi.
1: Iya.
0: Dari anak-anak sampai yang dewasa bisa ngedapetin produk yang bagus. Mau gajinya udah turun apa belum, Kita gak bakal takut boros buat belanja atau jajan sahabat suara, karena setiap minggunya Alfamidi ngasih promo spesial Hub hemat satu pekan buat kamu.
1: Nah, soalnya banyak produk di Alfamidi yang harganya tuh jadi miring nih selama satu minggu ke depan. Contohnya nih, ada Soklin lantai 780ml dengan harga Rp9.900.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga ada Pantene Shampoo Alvarian 160ml dengan harga Rp26.500. Ada juga Wall's Face Coklat dan Vanilla dengan harga Rp10.000.
0: Mm-hmm.
1: Bare Brand Steril Kaleng 189ml dengan harga Rp9.500. Terus ada juga Alfamidi Pang-Pang Manis dan Jagung Manis dengan harga Rp11.900. Dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini sahabat suara. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja langsung pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari Senin waktunya kita spill Senin film dulu. Kita spill beberapa film-film yang masih tayang di XX1, sahabat suara. Ada Obsession, ada For Uvo, ada Minions and Monsters, ada Cerita Lila, ada Petaka Gunung Welirang, terus ada The Death of Robin Hood, terus ada Supergirl, ada Cinta Lama Babak Kedua, Lastri, dan Toy Story 5, Koloni, Sekawan Limo 2, Gunung Klawih. Ini bertahannya cukup lama ya.
1: Itu yang filmnya Bayu Skak itu ya?
0: Betul, sama Jangan Buang Ibu. Plus, ada beberapa advance ticket sales yang sepertinya layak buat kita tonton, sahabat suara. Yang pertama, advance ticket sales dari film Indonesia, produsernya Om Manoj Punjabi dan sutradaranya Anggi Umbara. Judul filmnya adalah 402 Rumah Sakit Angker Korea.
1: Itu yang itu gak sih dari film Korea juga diadaptasinya?
0: Yang dia masuk ke rumah sakit terbengkalai dulu.
1: Iya, iya. Yang dibuat kayak
0: POV.
1: POV, iya.
0: Gue nonton tuh yang itu tuh. Tapi gak tahu kenapa gue gak ngerasa itu terlalu serem ya. Ya seremnya serem. Tapi gak yang sampai ke bawah mimpi jadi susah tidur gitu tuh enggak.
1: Ada hantunya gak mas itu mas? Diliatin hantunya gak?
0: Diliatin.
1: Oh.
0: Diliatin kok. Jadi sinopsisnya ini sahabat suara buat kamu yang belum tahu. Demi mendapatkan 3 juta penonton, seorang konten kreator yang dikenal dengan nama Para Pencari Hantu memilih untuk melakukan live streaming di sebuah rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Oh iya bener.
1: Bener kan?
0: Adaptasi dari si film itu ya. Ada Juna yang diperanin sama Arbani Aziz, ada Adit yang diperanin sama Saputra Kori, ada Barang diperanin sama Elang El Gibran, dan juga satu lagi ada Arum diperanin sama Diandra Agata, dan masih banyak lagi pemeran-pemeran lain. Bukan hanya akan mendapatkan konten yang menarik dari banyak penonton, mereka juga mendapatkan pengalaman paling mengerikan, mencekam, bahkan mematikan yang tak pernah mereka bisa bayangkan sebelumnya. Kalau ini adaptasi dari si film Korea itu, jujur, secara jalan cerita premisnya kerasa biasa.
1: Oh iya kah?
0: Yang bikin seru itu justru gimana caranya sih seorang konten kreator itu mau live streaming. Itu yang justru gue pengen tahu. Jadi ini yang versi Koreanya ya.
1: Iya.
0: Jadi si konten kreator ya kan memang ceritanya dia baru mulai tapi nggak yang baru-baru mulai banget. Nah dia kepikiran gimana ya caranya biar gue langsung meledak nih live streaming gue.
1: Oh.
0: Bikinlah challenge. Gue mau datang ke rumah sakit paling angker lah di sini dan ngajakin beberapa penontonnya mereka.
1: Oh.
0: Dengan iming-iming imbalan ada bayarannya lah buat ikut sama dia. Dengan tujuan itu tadi, gue pengen penonton yang banyak banget.
1: Tapi pas kamu yang nonton versi Koreanya itu bagus gak mas menurutmu?
0: Bagus-bagus aja.
1: Tapi gak yang wah-wah banget?
0: Enggak. Bagus, iya bener. Bagus tapi gak yang wah gitu, enggak. Serem iya, tapi gak yang serem banget juga.
1: Soalnya kan aku kan gak terlalu suka nonton film horror tuh mas. Jadi memang kalau aku nonton kayaknya enggak mungkin deh.
0: Kenapa enggak, Ting? Sesekali nonton lah, Ting.
1: Buat apa, Mas?
0: Lo kan harusnya udah akrab sama suasana itu.
1: Iya, benar. Mau kan emang dekat kuburan. Nah, menurutku tuh kayak kita ngeluarin duit buat ditakut-takutin tuh buat apa gitu. Ya enggak? Aku aja bisa ngerasain gratis gitu. Bahkan aku tidur di situ pun kayak oh ya udah, bahkan sampai terbiasa. Ngapain juga kita ngebayar buat ditakut-takutin doang.
0: Ada advance ticket sales juga dari film Indonesia lagi, judulnya Pemikat Jiwa.
1: Itu apa tuh?
0: Jadi ini ceritanya Jay yang diperanin sama Fajar Nugra, penjual ayam di pasar yang diam-diam jatuh cinta sama Bulan yang diperanin sama Givina. Dia nekat menggunakan sebuah cara terlarang dengan menggunakan pelet dan ajian pemikat jiwa untuk membuatnya jatuh cinta dan merebutnya dari Damar, calon suami Ulan. Ritualnya pun berhasil, walaupun mulai mencintai J secara tidak wajar. Tapi perubahan itu segera berubah jadi teror. Wulan kehilangan kendali atas dirinya dan mulai dirasuki sosok-sosok entitas gaib bernama Nyai Sasi Geni yang ngebuat dorongan obsesif yang semakin brutal. Hubungan mereka pun berubah jadi ikatan yang tercekik. Dan saat Damar berusaha menyelamatkan Wulan, Jay menyadari bahwa yang dia gunakan bukan cuma sekedar pemikat biasa, tapi pelet yang mengikat jiwa Wulan dan mengancam nyawanya. Akhirnya mereka justru berusaha gimana caranya si ular ini bisa lepas dari peletnya itu.
1: Oh.
0: Jujur posternya serem sih.
1: Oh iya mas?
0: Iya.
1: Mana? Lihat, aku coba lihat.
0: Nih. Mana? Tuh.
1: Ih.
0: Kalau lo di tengah-tengah malam tiba-tiba ngeliat sosok kayak gini, jujur males.
1: Itu nyebelin suka misalnya dia, apa namanya, iklan di IG gitu kan, di akun-akun IG, terus kita ngeliat pas scroll, serem juga sih. Jatuhnya kayak Obsession yang versi Indonesia ya?
0: Obsession yang versi Indonesia?
1: Iya, film Obsession. Film Obsession. Obsessionnya kayak gitu juga. Dia ada ritual something, terus makanya pacarnya jadi kayak sayang banget sama dia.
0: Okay. Next, Moana. Live action.
1: Oh, yang ada The Rock itu ya.
0: Ya, Moana, jadi Moana diperanin sama Catherine Lagaaya, ngejawab panggilan samudra ya. Sahabat Suara mostly knows lah gimana ceritanya Moana ya. Cuman ini bisa kamu beli advance ticket sales-nya mumpung masih liburan anak sekolah.
1: Iya,
0: kalau hari ini mau nonton bisa nonton juga versi IMAX 2D-nya.
1: Yoi. Ajakin aja anak-anak, soalnya dijamin di sana The Rock enggak banting orang.
0: Itu beberapa film-film yang bisa kamu tonton hari ini, sahabat Suara. Dan ingat, selalu nonton yang legal untuk support kreator-kreator dari Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
8: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Waktunya ini info filmnya, sahabat suara, karena ada pengumuman menarik dari DCU, DC Universe, pemeran Batman DCU. Katanya udah mulai terpilih. Dan siapakah sosoknya itu? Oh. Jadi ada rumor terbaru dari DC Universe yang balik lagi mancing rasa penasarannya kita-kita ya, terutama penggemar DC juga. Ada seorang YouTuber sekaligus jurnalis namanya John Champey mengungkapkan bahwa dia memperoleh info dari sumber internal yang ngeklaim pemeran Batman untuk DCU kabarnya udah dipilih, meskipun belum ada pengumuman resmi dari DC Studios dan juga dari James Gunn. Di pernyataannya, Campea itu ngomong nama aktor tersebut bukanlah sosok yang selama ini rame dijagoin oleh para penggemar. Dan sepertinya saya tahu siapa pemeran Batman di DCU. Menurut saya, mereka sudah memilih orangnya. Waduh. Namun, bukan sosok-sosok yang sebelumnya diduga-duga sama orang-orang. Dan pernyataan ini bikin banyak penggemarnya nebak-nebak lagi. Terutama karena selama beberapa bulan terakhir, beberapa nama macam kayak Alan Ritchson, Jensen Ackles, ada Brandon Sklekner, dan juga sampai ke Jack Gyllenhaal terus dikaitin sama Batman. Padahal Jack itu kan secara nggak langsung pernah lah ya masuk ke MCU kan, di film Spider-Man.
1: Jadi Mysterio.
0: Bener. Ya tapi di situ kan ceritanya Mysterio juga kalah.
1: Iya sih.
0: Pindah ke DC juga gak masalah sih. Nah, aku di MCU kalah, aku pindah ke DC aja deh biar menang,
1: biar jadi karakter utama. Tapi menurutku Robert Pattinson udah cocok sih jadi Batman.
0: Nah, kita kan masalahnya nggak taunya ini ting. Kedepan cerita Batman ini mau dibawa kemana?
1: Oh iya,
0: karena kan setiap seri Batman keluar ceritanya selalu beda-beda. Ada yang The Dark Knight Rises, ada Batman Begins. Nah, Batman yang ditunjukin sama Robert Pattinson itu kan Batman yang versi kita nggak pernah tahu bahwa, wih, Batman dibikin kayak gini ternyata asik juga, ya kan? Nah, ceritanya apakah itu mau dilanjut lagi? Kalau itu mau dilanjut lagi ya, kenapa nggak pakai Robert Pattinson lagi aja?
1: Iya.
0: Ketimbang
1: sih
0: harus nyari aktor baru, lanjutin aja ceritanya Batman Begins-nya Robert Pattinson.
1: Tapi menurut lu yang Robert itu versinya terlalu gelap gak mas?
0: Enggak.
1: Aku ngeliatnya kayak ini gak cocok sih buat anak-anak gitu.
0: Iya, kalau DC kan sebenarnya dari dulu begitu, selalu banyak cerita darknya dibandingin sama Marvel.
1: Oh.
0: Iya, dari dulu.
1: Tapi buat kalau misalnya mau gedein market kan harus kayak gitu gak sih mas?
0: Apa? Harus happy gitu?
1: Iya, kayak MCU gitu. Yang di tonton anak-anak tuh masih bisa. Ada karakter kayak Rocket. Kalau di MCU kan ada Rocket, ada Groot. Nah di DCU tuh ada pun serem tetepan. Si yang Hugh tuh siapa namanya?
0: Hugh?
1: Iya, yang di...
0: Baby Shark?
1: Bukan! Bukan Baby Shark! Dolpino apa?
0: Dolpin tuh gue kasih tahu. Dolpin tuh artinya lumba-lumba, ting.
1: Oh iya, bener ya. Tapi kan gak apa-apa. Dolpino juga lucu, Dolpino.

0: TVRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyeger.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Info film berikutnya lagi.
1: Ada yang seru. Jadi lo tahu production house-nya Minions nggak?
2: Itu
1: Illumination. Benar. Jadi Illumination akhirnya ngerilis salah satu trailer dari film terbarunya mereka.
2: Ya.
1: Judulnya adalah Not Alone.
2: Hah? Hmm. Itu apa tuh? Itu apa lagi tuh?
1: Ceritanya masih nggak jauh-jauh dari cerita fiksi dan makhluk-makhluk out of nowhere luar angkasa begitu ya. Ini fiksi ilmiah yang menghadirkan duet pengisi suara, ada Timothée Chalamet dan juga Selena Gomez.
2: Wih, patokan orang ganteng sama orang cantik dunia tuh.
1: Iya, jadi ada cerita romansnya, ada komedinya, dan petualangan luar angkasanya juga. Trailer ini memperkenalkan Joe, karakter yang diisi suaranya sama Timothée Chalamet. Dia itu seorang mekanik roket pemalu.
2: Tiga kata lucu tuh, mekanik roket pemalu.
1: Gue kalau jadi mekanik roket, gue pak seneng gue.
2: Seneng iya ya.
1: Gue pamer sama teman-teman gue.
2: Kenapa malu ya? Tanya kerjanya apa? Aduh, jangan.
1: Aku bengkel mas. Bengkel di mana? SpaceX.
2: Di mana? Di NASA.
1: Jadi dia adalah mekanik roket pemalu yang tengah mempersiapkan peluncuran pesawat antariksa revolusioner. Nah, di tempat kerjanya itu, si Joe ini tuh diam-diam suka sama Fran.
2: Si Fran tuh yang
1: diisi suaranya sama Selena Gomez.
2: Oh.
1: Nah, Fran itu adalah ahli botani antariksa.
2: Botani tuh pertanian ya?
1: Oh, nanam apa di luar angkasa?
2: Nanam batu.
1: Cabe belum tentu tumbuh.
2: Susah juga nanam di luar angkasa ya. Bibitnya naik itu.
1: Nah, si Joe ini memberanikan diri ngajakin Fran buat ngedate lah. Dan dapat jawaban positif. Akhirnya hidup Joe mendadak berubah drastis. Sebuah roket yang baru kembali dari luar angkasa ternyata ngebawa 3 penumpang tak terduga. Ada alien kecil yang lucu, usil, dan penuh kekacauan.
2: Alien usil.
1: Ya, macam-macam kayak Minion gitu kali ya.
2: Oh, iya.
1: Nah, cerita hidupnya Joe pun makin berwarna semenjak ada si alien-alien ini yang harus dia sembunyiin dari warga-warga. Termasuk si Fran-nya juga harus kerjasama untuk gimana caranya ini aliennya ini nih mau hidup bareng sama kita di sini atau kita balikin ke planet asalnya mereka.
2: Susah juga ya kalau disuruh balikin ya.
1: Makanya memang dia mekanik roket, tapi kan bikin roket juga mahal.
2: Benar.
1: Kroket murah.
2: Iya murah, kalau kroket murah, tapi kalau roket nggak bisa tuh, pakai dana 300.000 nggak bisa.
1: Ada itu roket chicken war.
2: Lucu nih si Mas Rian nih. Kenapa pemalu? Karena roketnya roket chicken ya.
1: Itu dulu info-info filmnya sahabat suara. Terima kasih juga udah ngedengerin. Ternyata udah jam 10 lebih, Ting.
2: Iya.
1: Thank you ya, udah datang ya pagi ini ya.
2: Ya emang goks, kenapa sih kok thank you sih? Ya harusnya mah emang ini kewajiban. Kayak jatuhnya mah aku enggak bakal datang ya. Datang aku.
1: Udah kalau gitu Wisnu Wirat Wajat pamit dulu.
2: Aku Farman Hendra juga pamit.
1: Thank you sahabat suara udah nemenin kami dari jam 7 pagi juga. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

101 FM Bandung.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara langsung ke live TikTok iSuara at iSuara.network. Tadi ada yang mau kirim salam. Kata gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak kirim salam kayak radio dulu? Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada yang saya nebak? Dari D.O.

Lola Goodies yang dimainkan sama suara setelah Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Aha, 2025 masih asik sendiri ditemenin sama Kunto Aji. Yang masih jadi suara, suara warga Indonesia, silakan mainkan 0816-114-1014 atau juga live TikTok ya, sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan sahabat suara pilih mau makan siang apa. Ya, yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara, menjelang jam makan siang 30 menit lagi, siapin makan siangnya sambil temenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper. Clipper, bikinin Clipper dong. Riza, apa kabar? Siti Mariam. Udah Ramli alias Everything Green. Bang Reza Alfians juga. Cheesecake, apa kabar? Dan banyak lagi, ada yang A, ada yang huruf Jepang. Wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini. Oh.

0: suara di mobil. Ini ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Time Kami The Food Court dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Morning Show Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id. Ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutla Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata ini sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih warga-warga ya, yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di

@isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816 114 1014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih, oke. Yang ini dulu ya. Ada Andin dengan Moving On. Hanya di Isuara.

0: Ya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas, pasti nyanyi banget. Langsung patah total. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan. Ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di Iswara.
1: Tapi

Selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harhab masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: biji kopi dari Brazil. Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cafino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil, dan kotak masuk pesan.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Tim unggulan Piala Dunia 2026 kembali kandas setelah berhasil ditundukkan wakil Eropa Norwegia 1-2. 3 gol tercipta pada 10 menit akhir pertandingan dengan sepasang gol Erling Haaland yang hanya mampu dibalas dengan 1 gol penalti dari Neymar. Sedangkan tuan rumah Meksiko harus tersingkir melawan 10 pemain Inggris dengan skor tipis 2-3. Laga ini diwarnai banyak drama seperti 3 kali VAR, 2 kali penalti, dan 1 kartu merah. Dengan hasil ini, maka Norwegia dan Inggris akan bertemu dalam babak 8 besar. Sementara itu, jadwal malam ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa antara Portugal melawan Spanyol jam 2 dini hari dan tuan rumah Amerika melawan Belgia jam 7 pagi.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Iswara, Medan,
7: Palembang,
8: Semarang,
7: dan Surabaya.
3: Jam 1 siang lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming, selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya. Atau juga yang di 9 kota, Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir. Ngobrol, nongkrong bareng juga di iswara.network. At iswara.network itu adalah live TikToknya Iswara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya barengan sama... Namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Iswara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana? Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu, namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget. Karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk crossfit. Terus juga udah banyak yang namanya padel, banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih kalau saya... Ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada dua tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok kesana sini segitu aja ya. Nah kalau Bali kan pulau tuh ya, kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu. Terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalah satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah

Indonesia. Live TikTok di @iswara.network menyapa Klorvin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorvin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorvin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, Klorvin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget. Tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, cabuah hati sama anak-anak sahabat suara ya, karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Suara-Suara Warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertandingan.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Biarkan ku berlari.
0: Iswara, suara warga.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
2: No!
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya!
5: For anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil, dan kotak masuk pesan.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Tim unggulan Piala Dunia 2026 kembali kandas setelah Brasil ditundukkan wakil Eropa Norwegia 1-2. 3 gol tercipta pada 10 menit akhir pertandingan dengan sepasang gol Erling Haaland yang hanya mampu dibalas dengan 1 gol penalti dari Neymar. Sedangkan tuan rumah Meksiko harus tersingkir melawan 10 pemain Inggris dengan skor tipis 2-3. Laga ini diwarnai banyak drama seperti 3 kali VAR, 2 kali penalti, dan 1 kartu merah. Dengan hasil ini, maka Norwegia dan Inggris akan bertemu dalam babak 8 besar. Sementara itu, jadwal malam ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa antara Portugal melawan Spanyol jam 2 dini hari dan tuan rumah Amerika melawan Belgia jam 7 pagi.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Tour 2026. Class on 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pressonline.id.

0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis. Masa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik. Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Finally it's Monday again. How was your day anyway? Pasti adalah banyak yang ngerasa capek banget, Gin. Itulah kebiasaan pembuka minggu, sahabat suara. Doh, tapi semoga kamu masih ada energi ya, at least buat mungkin cari sesuatu hal yang menyenangkan setelah bekerja, atau mungkin kamu masih ada energi buat OTW pulang ke rumah. Tapi buat kamu yang sampai sekarang masih belum bisa pulang, Gin, it's okay. Aku temenin kamu ya, dimanapun kamu berada. Aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku, Gina Joyo, sampai nanti jam 7 malam.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Shakira and Burna Boy, Die Die, sahabat suara. Dan aku baru aja ngebaca, sebenarnya ini maksudnya udah viral, cuma pasti mungkin beberapa orang ada yang gak tahu, aku yakin. Karena ini case yang menurut aku, aduh, orang gabut tuh apa aja dilakuin deh sahabat suara. Kau pernah gak sih, misal nih, kamu ngerasa gabut gitu, sampai kamu tuh bingung, kira-kira apa ya yang harus aku lakukan untuk menghilangkan gabutku ini? Kayak dunia itu mungkin sudah terlalu sibuk, tapi kamu masih bisa santai-santai gitu loh sahabat suara. Nah, ini kejadian nih, ini salah satu kejadian yang viral juga akhir-akhir ini. Ini yang akhirnya membawa definisi gabut itu menjadi ladang informasi kalau menurut aku. Jadi aku baca postingan ini dari postingannya aku di Instagramnya sahabat suara. Pertama kali aku langsung mikir kayak, kok ada ya orang yang niat gitu sampai sebegininya untuk menghilangkan rasa gabutnya itu. Jadi ada orang yang upload di X itu viral setelah dia itu bilang bahwa kursi besi kamu tau gak sih sahabat suara, yang biasanya ada di ruang tunggu itu loh, yang biasanya ada di rumah sakit kayak gitu-gitu, terus klinik kayak gitu. Nah itu kan bolong-bolong ya kan. Ternyata di kursinya itu, di setiap kursi ya, di setiap kursi itu ada sekitar 6384 lubang. Apa yang akhirnya membuat dia itu melakukan hal ini ya? Dia tuh lagi nungguin apa ya? Kok sampai sempet banget buat ngitungin atu-atu gitu loh sahabat suara. Dan klaim itu, dia kan mengklaim nih bahwa setiap kursi ini ada 6384 bolongan. Dia tuh langsung akhirnya bikin warganet, netizen-netizen tuh akhirnya diskusi gitu. Terus gak lama ternyata beneran ada salah satu akun, dia itu nama akunnya itu Amor gitu ya, dia tuh bilang gini uploadannya, bener guys, aku udah hitung ada 6384 lubang. Dan ini lebih cermat sih kalau menurut aku Amor, karena dia ngitungnya pakai matematika, gak kayak si hidup sebagai plus 62 ya. Dia cuma bilang just info, setiap kursi ini memiliki 6384 lubang. Bang, penasaran aku apa yang akhirnya bikin dia itu segabut itu, lagi antri BPJS kah atau apa gitu ya. Tapi kamu pernah gak sih sahabat suara melakukan hal-hal konyol kayak gini, yang ketika kamu nunggu sesuatu hal itu lama banget, atau mungkin kamu gak ada kegiatan, akhirnya kamu melakukan hal-hal gila? Boleh dong langsung ceritain kejadian gabut kamu di 0811 2700 902, atau bisa mention di Instagram kita di @iswara.smg.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana?

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Gimana nih sahabat suara? Masih semangat gak sih kamu ngikutin Piala Dunia tahun ini? Emang sih mau gak mau ya, kamu itu harus yang namanya begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Kalau gak begadang kan gak bisa ya kan? Jadi biar nontonnya juga makin semangat dan juga melek, mending kamu beli kopi Cavino aja nih sahabat suara. Kopi Cavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu juga paling bold banget. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian. Yang pertama oat cappuccino, kedua milky espresso, ketiga oat mari latte, dan keempat Spanish latte. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. That was Afghan Knock Me Out, sahabat suara yang barusan aja kamu dengerin nih. Dan kita masih ngobrol-ngobrol soal kegiatan aneh yang dilakuin oleh netizen yang satu ini yang viral di X ya, sahabat suara. Let me remind you something. Jadi orang ini tuh ngitungin bolongan yang ada di kursi tunggu gitu. Jadi ternyata di setiap kursi itu ada 6384 bolongan. Nice info, thank you ya. Anyway, sebenarnya kalau kita deep dive into it lagi gitu ya, fenomena soal gabut terus habis itu jadinya ngitungin lubang kursi gitu ya, ini sebenarnya punya sisi psikologis yang cukup menarik gitu loh, sahabat suara, untuk kita bahas ya. Jadi di tengah memang gempuran berita dunia yang semakin hari semakin memusingkan, aduh semua-muanya ya, tekanan hidup yang mungkin bikin kamu stres gitu, konten-konten receh yang kayak gini tuh justru menurut aku butuh dilihat ya sebagai apa, pelepas tawa, konten gabut. Kan kalau menurut aku kalau gak ngerugiin siapa-siapa mah gak apa-apa, gak ada unsur

viral beberapa waktu yang lalu. Cuman aku gak tahu ya kamu inget apa enggak nih sahabat suara, kasus ini yang misahin biji-wijen. Biji-wijen dari apa? Dari onde-onde. Gokil sih ini kalau menurut aku. Ada orang yang saking gak tahu lagi nih mau ngapain. Jadi momennya itu emang pas banget, pas momen liburan sahabat suara pada saat itu ya. Terus akhirnya dia tuh beli onde-onde. Beli onde-ondenya tuh satu kantong plastik. Kayaknya sih memang satu dawis tuh mau diajakin makan onde-onde gitu loh sahabat suara. Terus onde-onde itu kan enaknya waktu masih agak anget, terus habis itu dimakan pagi pakai teh gitu ya, langsung aja dimakan. Menurut aku tuh itu udah paling better. Ternyata enggak, cara dia menikmati onde-onde itu beda. Dia ngambil pinset, aduh mana ini pinsetnya dipakai biasanya untuk ambil jerawat komedo. Ih, tapi semoga itu dicuci dulu ya. Terus dicabutin tuh biji wijennya atu-atu. Sampai onde-ondenya botak sahabat suara. Bener-bener literally bersih banget onde-ondenya. Udah gitu si wijennya ini yang udah dia pisahin dari kulit onde-ondenya itu dijejerin per 10 biji buat dihitung totalnya berapa. Terus habis itu datanglah tuh Maya datang tanya, ngapain lu? Mungkin gitu jawabannya gini, ini lagi sterilisasi onde-onde biar gak kebanyakan karbo. Kenapa sih? Emang wijen tuh mengandung karbo ya sahabat suara? Anyway, ada ternyata orang segabut itu. Aku sih kalau gabut mendingan tidur atau nonton film ya sahabat suara, karena akhir-akhir ini aku suka nonton film. Cuman aku belum pernah melakukan kegiatan yang kayak gini banget, karena capek jatuhnya, gabutnya capek banget. Terus habis itu ada juga orang yang saking gabutnya yang ngitungin butiran kongguan. Dan yang yang paling menurut aku paling membekas dari salah satu konten netizen juga, yang ini lucu juga menurut aku. Ini sama-sama gabut, cuman ini kelakuan anak kosan sih biasanya. Menurut aku mereka ini tuh anak kosan yang memang gabut banget pas tanggal tua. Jadi kalau misalkan kamar itu kan biasanya, apalagi kamar anak cowok gitu ya, kalau di kos tuh suka banyak semut gitu kan sahabat suara, item-item gitu. Nah dia tuh ngerasa gabut di kosan, diperhatiin tuh barisan semut yang ada di dindingnya dia. Terus iseng banget dia ambil remahan kerupuk yang ukurannya beda-beda, terus ditaruh di mana? Di atasnya semut. Biar apa sih? Biar seolah-olah semutnya itu lagi angkat beban, olimpiade angkat beban. Aduh, gak kebayang kalau aku. Aduh, itu ya, namanya juga manusia sahabat suara, apapun bisa dilakuin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon 7. Duta besar Kenya.
4: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk ke jam kedua siaran aku dan aku udah live di TikToknya Iswara di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol banyak, boleh loh langsung join kita chit-chat bareng ya, chit-chat together, asik. Halo Gina, hai Gin, hai semuanya. Udah tahu berita ini belum sih sahabat Suara? Udah kan, ini udah lebih dari 25 tahun sejak ini The Parent's Trap, salah satu salah satu film yang menurut aku kamu itu akan tumbuh besarnya untuk anak seumuran aku itu dengan nonton The Parent Trap ini loh sahabat Suara. Jadi menurut sejumlah laporan termasuk Disney, jadi Disney itu lagi ngembangin proyek lanjutan dari film klasik yang rilisnya itu di tahun 98 ini sahabat Suara, dengan Lindsay Lohan. Dan memang itu sangat ikonik banget ya, dua anak kembar ini, Hailey Parker dan Annie James sahabat Suara. Dan kabar ini mencuat setelah Lisa Ann Walter, salah satu pemeran cheesy di film original ini, ngungkapin dalam acara The Howard Stern Wrap-Up Show bahwa Disney itu lagi bikin sequel The Parent Trap sahabat Suara. Dia juga bilang bahwa dia udah denger juga kalau Lindsay Lohan ini bakal balik lagi meranin si kembar lagi, sekaligus mengaku bahwa dirinya itu juga sempat diajak untuk gabung ke dalam proyek The Parent Trap sequelnya ini. Setelah 25 tahun, Lindsay itu kan udah gak ini lagi ya sahabat Suara, apa namanya, sudah tidak sekecil dulu gitu, udah dewasa, udah jauh dewasa. Akan seperti apa ya kira-kira filmnya? Dan walaupun kayak gitu, sampai sekarang memang Disney belum kasih pengumuman apa-apa sih, walaupun memang udah viral kemana-mana. Belum konfirmasi juga udah dapat lampu hijau atau belum, itu juga gak ada sih sahabat Suara. Memang dirilisnya kan di tahun 98 dan film ini itu disutradarai sama Nancy Meyers. The Parent Trap ini jadi film yang akhirnya bikin namanya Lindsay Lohan itu jadi boom banget sahabat Suara. Ingat gak sih film itu? Dan di film itu dia itu meranin saudara kembar identik yang kepisah sejak lahir dan gak sengaja ketemu di salah satu event camping musim panas gitu. Dan dua-duanya ini akhirnya tukar identitas. Buat apa? Buat film ini dong. Buat menyatukan kembali kedua orang tuanya yang memang sudah bercerai. Aku suka banget salah satu scene-nya ketika si Hailey sama si Annie ini masing-masing bawa robekan foto orang tuanya, terus dijadiin satu. Sweet banget. Selain Lindsay Lohan, film ini juga dibintangin sama Dennis Quaid, mendiang Natasha Richardson, Elaine Hendricks, Simon Coons, dan Lisa Ann Walter. Dan sampai saat ini The Parent Trap itu masih sangat dikenang sebagai salah satu film keluarga live action Disney yang paling lovable lintas generasi. Bahkan adikku pun sangat mencintai film ini sahabat Suara. Buat kamu yang sukanya nonton film-film tahun 90-an dan film-film di awal 2000-an, gimana nih sahabat Suara pendapat kamu?

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday di Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram at thepark.semarang.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih barengan sama aku Gina Joyo di Suara Santai Sahabat Suara. Dan aku masih live di TikTok Iswara di @iswara.smg. Langsung aja join di sini, rame banget, asik-asik, seru. Anyway, aku lagi ngobrolin soal The Parent Trap itu loh Sahabat Suara, yang katanya bakal ada sequelnya lagi nih. Cuma memang dari Disney belum ada tanggapan apapun, walaupun udah banyak bocoran-bocoran. Dan katanya Lindsay Lohan itu juga bakal main lagi di film The Parent Trap ini, Sahabat Suara. Aduh, jujur kalau aku, karena aku suka film yang ringan-ringan kayak The Parent Trap, terus abis itu 13 Going on 30, pokoknya gitu-gitu. Terus apalagi sih yang itu loh, yang cewek ngegeng, apa sih Mas Bebe? Ingat nggak sih Mas Bebe? Film yang dia itu cewek-cewek Supergirl, yang dia tuh sangat slay banget pokoknya. Pokoknya film 2000-an sahabat. Aku malah lupa judulnya apa, padahal aku baru nonton lagi, lupa. Terus abis itu akhir-akhir ini sih aku lagi suka nonton seriesnya James Bond. Terakhir aku kemarin Casino Royale, aku rewatch Casino Royale. Terus habis itu juga Quantum of Solace aku juga nonton lagi. Dan aku mau lanjutin lagi nonton seriesnya James Bond, Sahabat Suara. Dan kalau misalkan kita nonton film kayak gitu kayak kurang endul gitu ya, kalau nggak sambil makan. Apalagi ini kan awal bulan tuh kan berarti jatah uang gajian tuh masih banyak gitu ya. Tapi kadang ada orang yang gini, aduh Gin, mau jajan-jajan kayak begitu buat nemenin me time, atau mungkin belanja-belanja stok di rumah, kayaknya takut deh, takut boros banget. Hey, jangan takut boros untuk belanja atau jajan, Sahabat Suara ya. Karena setiap minggunya Alfamidi itu bakal ngasih promo special hub hemat satu pekan buat kamu nih. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Contohnya nih, ada Soklin lantai 780ml dengan harga Rp9.900. Pantene shampoo All Variant 160ml dengan harga Rp26.500. Wall's Fish Chocolate dan Vanilla dengan harga Rp10.000. Bare Brand Steril Kaleng 189ml dengan harga Rp9.500. Alfamidi pang-pang manis dan jagung manis dengan harga Rp11.900. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini, Sahabat Suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, gimana Gin solusinya? Tenang aja, calm down. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi ini, Sahabat Suara. Kamu tinggal klik, duduk manis, tunggu aja karena pesanan kamu bakalan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil, dan kotak masuk pesan.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Tim unggulan Piala Dunia 2026 kembali kandas setelah berhasil ditundukkan wakil Eropa Norwegia 1-2. 3 gol tercipta pada 10 menit akhir pertandingan dengan sepasang gol Erling Haaland yang hanya mampu dibalas dengan 1 gol penalti dari Neymar. Sedangkan tuan rumah Meksiko harus tersingkir melawan 10 pemain Inggris dengan skor tipis 2-3. Laga ini diwarnai banyak drama seperti 3 kali VAR, 2 kali penalti, dan 1 kartu merah. Dengan hasil ini, maka Norwegia dan Inggris akan bertemu dalam babak 8 besar. Sementara itu, jadwal malam ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa antara Portugal melawan Spanyol jam 2 dini hari dan tuan rumah Amerika melawan Belgia jam 7 pagi.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
3: eSuara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Dan kamu masih ditemenin sama lagu 2000-an yang udah pastinya deal banget ya. And we still talk about the parent trap nih. Walaupun memang ya, sahabat suara, bisa dibilang kabar ini udah sukses bikin terutama warganet, netizen, pecinta film zaman dulu itu histeris mungkin ya, karena saking senengnya itu tadi. Tapi ada baiknya kita harus behave, kita harus menahan diri, kita berkepala dingin dulu ya. Soalnya sampai detik ini kan pihak manajemen si Disney-nya sendiri belum ada pengumuman resmi apapun gitu, ataupun mungkin memberikan konfirmasi terkait proyek baru dari sequel The Parent Trap ini. Belum ada sama sekali, sahabat suara. Jadi statusnya saat ini masih dibilang abu-abu ya. Mungkin kalau menurut aku sih ini masih di tahap pengembangan awal, belum dapat lampu hijau juga, belum bisa masuk ke proses syuting, terus habis itu produksi massal segala macam. Mungkin belum, sahabat suara. Sabar aja dulu, ya kan? Tapi kalau seandainya pun project sequel ini beneran terrealisasi dan it's getting real, kayaknya film The Parent Trap baru ini tuh dipastiin akan bergabung dengan deretan film klasik Disney lainnya yang udah lebih dulu dihidupin lewat jalur sequel modern, sahabat suara. Memang strateginya Disney suka banget ngerimake-rimake kayak gini tuh good loh kalau menurut aku. Dan kualitas filmnya itu tidak turun, malah upgrade banget. Jadi lebih dilihat itu pun jadi lebih oke gitu. So intinya disimpan aja dulu perasaan penasaran kamu, disimpan dalam-dalam, pantengin aja dulu update terbarunya seputar dunia sinema ini bakal kayak gimana, biar kamu juga gak ketinggalan informasi resmi dari Disney nantinya. Karena aku yakin pengumumannya tuh pasti akan meledak-ledak, sahabat suara. Karena masa depan dari kelanjutan kisah si kembar ini yang jail banget ini ya, pastinya bakalan terus jadi

topik hangat yang menarik banget untuk diikuti perkembangannya. So, kita sama-sama berharap semoga reuni dari sequel The Parent Trap ini bukan sekedar wacana aja dan bisa terrealisasikan. Pokoknya ditunggu dulu dan keep update ya sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
2: Indonesia. Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

RRI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa ya, udah jam terakhir siaran aku nih, which is kita bakal masuk ke lapar. Lagi pengen explore rasa. Cailah. Anyway, aku masih live loh di TikTok RRI Suara Semarang. Jadi buat kamu yang mau join dan ngobrol-ngobrol boleh banget nih. Kak Dev bilang katanya aku adalah nyamuk Aedes aegypti tercantik seluruh dunia. Timaci, Timaci, Timaci. Timaci banget ya. Anyway, aku itu sebenarnya sedang mencoba apa ya, sahabat suara? Sedang mencoba untuk hidup lebih sehat. Asik. Tapi serius, aku tuh udah kayak mulai ada getaran-getaran pengen coba lari, pengen coba olahraga, kayak gitu loh sahabat suara. Karena bener-bener apa ya, saran juga dari orang-orang sekitar aku, mamaku juga kayak, hey, kamu perlu deh kak olahraga. Akhirnya aku diikutin, aku udah pernah cerita kan sahabat suara, aku udah diikutin kelas pilates kayak gitu-gitu, dan aku udah beli sepatu, aku udah, pokoknya aku udah ada rasa keinginan untuk berubah aja kayak gitu. Tapi kayaknya memang kalau misalkan kita hanya berubah dengan action olahraga, tapi kalau misalkan yang kita konsumsi juga masih tidak baik gitu ya, kayaknya percuma juga. Well. Kira-kira pernah gak sih kamu tuh seharian mungkin nih ngerasa capek gitu, kayak pikiran tuh semrawut banget. Ada orang yang nyaranin untuk coba olahraga, karena olahraga itu selain bisa menghilangkan rasa sakit-sakit di tubuh kamu, itu juga bisa jadi salah satu stress release. Tapi kayaknya gak cukup deh kalau olahraga. Ya kan, momen-momen kayak gini bawaannya tuh udah pasti suntuk sahabat suara, bingung mau ngapain. Nah, di momen-momen yang krusial kayak gini, banyak orang yang akhirnya ingin mencoba jalan pintas dengan mengonsumsi sesuatu hal yang bisa meredakan stresnya mereka. Salah satunya adalah teh ijo, sahabat surat, teh hijau hangat. Seperti lagunya Tulus ya, beda. Tapi ini bukan soal lagu ya, ini soal stres. Memang gak bisa dipungkirin sih kalau teh hijau itu udah terkenal banget dari zaman bahela sampai zaman sekarang sebagai minuman andalan untuk meredakan stres. Terus abis itu bikin mood yang tadinya berantakan itu tuh jadi calm lagi, ya kan sahabat suara. Khasiatnya itu tuh bisa bikin relax. Ini bukan cuma kayak misalkan ini tuh sugesti aja, Gin, ini mitos aja. Enggak kayak gitu, tapi emang ada penjelasan ilmiahnya sahabat suara. Today I will tell you about this. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terupdate dari aku soal teh hijau. Sebelum aku lanjutin ngobrol-ngobrolnya kita, aku mau puterin lagunya Tulus dulu, teh hijau. Enjoy.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Jangan Kau Lepas by Alexa, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin soal teh hijau, ya kan? Tadi aku udah bilang kalau ada penjelasan ilmiahnya, ya. Alasan utama kenapa teh hijau itu bisa jadi solusi untuk calming down your stress, ya. Kayak kamu kalau lagi stres, ketika kamu mengonsumsi teh hijau, rasanya itu kayak calm down gitu. Ternyata teh hijau itu dia punya kandungan rahasia yang namanya, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya sahabat suara, ini hanya untuk kamu, L-tanin. L-thanine. Correct me if I'm wrong. Jadi sebenarnya itu kayak asam amino yang fokus kerjanya itu langsung ke your brain, otak kita. Zat ini itu pinter banget, dia bisa ngerangsang aktivitas gelombang alfa di otak kamu. Yang mana gelombang alfa inilah yang bertanggung jawab bikin tubuh kamu tuh ngerasa santai, ngerasa relax, tapi juga tetap fokus tanpa bikin kamu jadi ngantuk kayak habis minum obat tidur. Kayak gitu loh sahabat suara, gak kayak gitu. Jadi ketika kamu sedang overthinking, panik dikejar deadline, kayak gitu ya, coba deh bikin teh hijau, diseruput dulu, bisa langsung nurunin tensi ketegangan di kepala kamu secara perlahan. Apalagi ternyata banyak banget ya orang yang masih terbangun di jam 2 pagi, di jam 3 pagi, belum bisa tidur, masih terkungkung oleh pekerjaan dan jatuh-jatuhnya stress, overthinking segala macam. Jadi mungkin bisa dicoba, tapi kalau menurut aku mengkonsumsi teh tuh pagi aja, karena ternyata teh itu bisa bikin kamu gak ngantuk. Kalau misalkan kamu konsumsinya di malam hari, takutnya gak bisa tidur malahan, ya gak sih sahabat suara? Gak cuma itu aja, kombinasi antara L-theanine sama kafein alami yang ada di dalam teh tuh, bener kan ada kafeinnya, itu bener-bener duo yang match banget, dynamic duo, asik. Ini beda sama kafein di kopi, tapi ya yang kadang bikin orang kalau minum kopi terlalu banyak tuh bikin jantungnya tuh jadi kayak gejedar gitu, ya kan? Kayak ditarik leasing gitu, takut, deg-degan alias jittery, dan malah makin bikin anxious gitu. Kafein di teh hijau itu diserapnya pelan-pelan banget, gak secepat kopi. Terus akhirnya bikin kamu jadi makin lebih rileks. Hasilnya kamu bakal punya pasokan energi yang lebih stabil, fokusnya kamu jadi lebih tajam, emosi kamu juga ada di level yang pas-pas aja, damai, tentram. Pokoknya kayak kamu tuh udah financial freedom gitu loh sahabat suara. Selain urusan kimiawi di dalam otak, ritual menyeduh teh hijau itu sebenarnya udah jadi bagian terapi untuk menenangkan jiwa-jiwa yang lelah gitu ya. Mulai dari kamu menyeduh teh itu melihat uap yang yang dihasilkan dari seduhan teh yang panas. Terus abis itu kamu nyium aroma daun yang very calming, terus habis itu ada sensasi warm ketika kamu minum, di tenggorokan kamu tuh pelan-pelan turun, it's very warm, terus habis itu turunnya tuh ke hati, hatinya jadi lebih anget. Ih, jadi ketika harimu rasanya berat banget dan rasanya kamu pengen healing, tapi kok dompetku gak bisa diajak healingin, coba seduh teh hijau sahabat suara ya, siapa tahu kamu bisa lebih tenang, ya kan?

0: Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo nih, dan masih ngebahas soal teh hijau. Tadi ada komen di TikToknya I Suara di live ya, bagus banget nih. Ini dari Hafidu. Jadi kita kan lagi ngebahas soal maca kan, sahabat Suara, di live tuh tadi sempat. Terus dia itu komen kayak gini, maca asli ternyata teh hijau beneran loh kak. Iya bener, setelah aku searching lagi sebenarnya the difference-nya itu apa. Karena kan kita tahu kalau maca dan teh hijau itu terbuat dari tumbuhan yang sama gitu ya, namanya adalah Camellia sinensis, tapi bedanya sebenarnya cuma di metode budidaya.

itu dikeringin. That's it. Tapi kalau matcha, tulang daun dan batangnya itu dibuang. Terus abis itu daunnya yang udah dipilih tadi digiling nih pakai batu khusus untuk jadi serbuk-serbuk halus, bubuk-bubuk hijau yang kita biasanya sebut dengan matcha bubuk. Kayak gitu. Untuk penyajiannya juga beda ya sahabat suara. Green tea itu kan diseduh pakai air panas, terus habis itu ampasnya dibuang gitu ya. Tapi kalau matcha itu kan karena bubuk halus, biasanya caranya itu di whisk atau di kousho, terus habis itu pakainya air panas dikit aja. Terus biasanya disajinya itu pakai susu seger ya, biar larut sempurna. Biasanya kita jemputnya adalah matcha latte. Kayak gitu sahabat suara. Green tea itu berarti selayaknya teh-teh yang kita minum aja. Iya, cuman kalau menurut aku green tea itu rasanya lebih ada bitter-bitter ya gitu loh Rif. Ini ada yang komen ya di TikTok sahabat suara. Teh hitam kak yang biasa kita minum yang disuruh. Iya benar. Jadi teh hijau, teh hitam kayak gitu. Serupa gitu ya sahabat suara. Dan selain bisa memberikan efek calming kalau kita konsumsi matcha, itu tuh bisa menahan kantuk itu tadi, dan bisa nge-boost energi kita sahabat suara. Percaya dan gak percaya itu terjadi. Kalau habis konsumsi matcha rasanya kayak kamu itu berkegiatan sampai ntar jam 12 malam dari pagi kalau konsumsi matcha. Wah, semangat mulu sahabat suara. Aku sudah merasakan. Selain teh hijau dan matcha yang udah khatam banget dari tadi kita bahas ya, ternyata masih banyak banget alternatif minuman lain yang gak kalah ampuh untuk menjaga amunisi penenang jiwa sahabat suara ya. Salah satu juara yang sering banget direkomendasiin sama para ahli herbal, terus juga para penggiat hidup sehat adalah chamomile tea. Kamu pasti udah pernah dengar nama ini kan sahabat suara. Minuman bunga kering yang satu ini tuh emang udah, waduh, kalau ada chamomile tea udah pasti orang tua aku pesen sahabat suara kalau di restoran gitu ya. Karena ini biasa untuk ramuan pengantar tidur yang super duper manjur. Jadi ketika kamu minum itu tuh kayak efek calmingnya tuh jadi dibawa tidur. Tidur, kayak ada hipnotisnya kayak gitu. Biasanya diminum oleh orang-orang yang orang tua yang sudah lanjut usianya itu bagus. Rahasia dari teh chamomile ini kok bisa hebat banget, itu sebenarnya dari kandungan antioksidannya. Itu banyak banget sahabat suara, terutama zat yang namanya apigenin. Zat apigenin ini punya kemampuan unik untuk mengikat reseptor tertentu di dalam otak kamu yang tugasnya itu untuk ngurangin rasa cemas dan memicu efek sedatif alias bisa bikin ngantuk. Tapi ngantuknya tuh bukan ngantuk capek, ngantuknya tuh ngantuk yang damai gitu loh sahabat suara, karena kan badan udah dibawa relax dulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu minum secangkir chamomile tea sebelum kamu tidur, otot tubuh kamu pasti jauh lebih kendor lagi. Karena kan habis dipakai kegiatan seharian kan udah pasti otot tuh kenceng kan sahabat suara. Terus juga pikiran tuh jadi lebih adem kayak gitu. Dan kau bisa merem dengan tenang. Gak perlu kamu mendengarkan suara rintik-rintik hujan yang kamu play dari YouTube. No. Gak perlu kamu searching lagu pengantar tidur atau kamu dengerin podcast. Gak perlu sahabat suara. Apalagi sampai kamu harus baca buku matematika dulu biar bisa tidur. Enggak. Ini. Ada yang komen, iya green tea lebih sepet-sepet. Ah benar-benar. Kalau bikin matcha pakai batu giok nambah pekat kah hijaunya? Langsung jadi CEO kalau kata aku. Enggak dong, enggak kayak gitu ya. Ini ada yang komen lagi, ini ngelihat kamu aja katanya nge-boost energy. Seneng deh aku. Hai matcha depan beda ya. Efeknya jangka panjang loh kalau sama yang ini. Kalau mendiang bahku dulu, teh diuleni sendiri, disangrai sendiri, dan itu enak banget. Biasanya yang kayak gini nih sahabat suara, rasanya tuh jadi lebih ini gak sih, lebih pekat gak sih, ada kayak pahit yang enak gitu loh. Jadi ketika kita minum tuh nagih aja dan lebih kental. Iya gak? Setuju gak? Kalau oolong tea, coba ya kita searching oolong tea sahabat suara. Ini kan lagi viral banget nih, orang-orang bikin varian-varian minuman dari oolong tea. Coba nih khasiat oolong tea. Oh, jadi teh oolong itu banyak banget antioksidan polifenolnya, terus ada kafeinnya juga, ada fluoride-nya juga. Kalau misalkan secara rutin konsumsi minuman ini, teh oolong itu bisa yang pertama
ningkatin metabolisme tubuh, terutama untuk yang lagi diet

sahabat suara. Yang kedua, dia bisa neken kolesterol jahat. Yang ketiga, bisa mengontrol gula darah kamu. Dan yang keempat, itu bisa mendukung kesehatan tulang dan juga gigi. Oh, aku baru tahu. Jadi karena ada kandungan itunya, apa, fluoride alaminya, terus ada kalsiumnya juga, ada magnesiumnya. Jadi bisa menjaga kepadatan tulang kamu dan mencegah pembentukan plak penyebab apa, gigi bolong, sahabat suara. Tuh, jadi kesimpulannya, kamu kayaknya gak perlu bingung-bingung lagi cari cara untuk nenangin diri kamu ya. Kalau misalkan dunia ini memang sedang tidak ramah dengan kesehatan mental kamu, mau kamu pilih teh hijau, mau kamu pilih chamomile tea, atau mungkin kalau mager nyeduh-nyeduh bisa minum susu anget, sahabat suara. Ya, gak perlu kayak gitu kamu cari kegiatan-kegiatan yang gimana-gimana. Coba konsumsi tiga itu tadi, chamomile tea, teh hijau, dan susu anget. Semuanya itu opsi yang jauh lebih sehat dibandingkan kamu harus mungkin larinya ke craving some sugar. Biasanya kan kalau lagi bad mood pengen makan, apalagi cewek tuh biasanya makan yang manis-manis. Udah deh, pilih aja yang mana yang cocok di lidah kamu dari tiga pilihan tadi yang udah aku sebutin. Bikin ritual minumnya seestetik mungkin, nikmatin juga momennya demi menjaga kewarasan kamu, sahabat suara. In this economy, in this era, yang paling penting itu kan diri kamu sendiri, ya kan. Chamomile tea langka, Kak. Beruntung banget kalau di restoran nemu itu. Biasanya di resto-resto tuh banyak, sahabat suara ya. Chamomile tea, madu nipis anget, enak banget. Itu jasmine tea. Jasmine tea sih itu paling basic ya kalau menurut aku. Tapi emang yang paling endul itu chamomile tea, sahabat suara. Aku udah pernah beberapa kali konsumsi chamomile tea, dan mamaku juga udah pernah ngestok chamomile tea. Itu enak banget. Jadi ketika kamu sedang capek seharian, begitu konsumsi chamomile tea rasanya very free, chill abis. Waduh, gak kerasa ya sahabat suara, kita ngobrolin soal minuman-minuman yang bisa bikin tenang, bisa bikin calm. Ini udah jam 7 aja loh. Terima kasih ya yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Dan terima kasih buat kamu yang udah mantengin live aku di TikToknya Isuara, di @isuara.smg dari tadi jam 5. Thank you so much. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok. Besok aku masih bakal nemenin kamu di Suara Santai, sahabat suara. So, untuk hari ini, Gina Joy signing out dulu. Thank you so much, sahabat suara. Jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. And then this is for the last song, The Adams Timur. Bye!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutuskan

0: 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil, dan kotak masuk pesan.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Tim unggulan Piala Dunia 2026 kembali kandas setelah berhasil ditundukkan wakil Eropa Norwegia 1-2. 3 gol tercipta pada 10 menit akhir pertandingan dengan sepasang gol Erling Haaland yang hanya mampu dibalas dengan 1 gol penalti dari Neymar. Sedangkan tuan rumah Meksiko harus tersingkir melawan 10 pemain Inggris dengan skor tipis 2-3. Laga ini diwarnai banyak drama seperti 3 kali VAR, 2 kali penalti, dan 1 kartu merah. Dengan hasil ini, maka Norwegia dan Inggris akan bertemu dalam babak 8 besar. Sementara itu, jadwal malam ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa, antara Portugal melawan Spanyol jam 2 dini hari, dan tuan rumah Amerika melawan Belgia jam 7 pagi.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming
10: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM Bandung.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Buat kamu yang kangen sama lagu-lagu 2000-an, kamu wajib banget nih buat datang ke event Timeless Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonai.id. Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Jet Setter.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Catwall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Meskipun tak kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: DJP menunjuk 7 perusahaan global baru termasuk Strava, Envato, dan Kling AI sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Mei 2026, setoran pajak di sektor ini mencapai 40,55 triliun rupiah dari 233 perusahaan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengguna lama maupun baru yang berlangganan Strava Premium kini resmi dikenakan tarif PPN sebesar 11%.
0: Suara Fakta.
2: Penyanyi Tulus resmi melakukan comeback setelah 4 tahun hiatus dengan merilis single baru berjudul Teh Hijau pada tanggal 30 Juni 2026. Karya menyentuh ini dikemas dengan lirik puitis khas Tulus tentang cara menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Teh Hijau sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Suara Fakta.
2: Setelah diblokir sejak 2015, platform forum komunitas Reddit kini kembali dapat diakses secara normal di Indonesia tanpa bantuan VPN atau DNS alternatif per 2 Juli 2026. Pantauan saat ini menunjukkan situs web dan aplikasi seluler berfungsi penuh, termasuk fitur beranda, profil, dan kotak masuk pesan.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Tim unggulan Piala Dunia 2026 kembali kandas setelah berhasil ditundukkan wakil Eropa Norwegia 1-2. 3 gol tercipta pada 10 menit akhir pertandingan dengan sepasang gol Erling Haaland yang hanya mampu dibalas dengan 1 gol penalti dari Neymar. Sedangkan tuan rumah Meksiko harus tersingkir melawan 10 pemain Inggris dengan skor tipis 2-3. Laga ini diwarnai banyak drama seperti 3 kali VAR, 2 kali penalti, dan 1 kartu merah. Dengan hasil ini, maka Norwegia dan Inggris akan bertemu dalam babak 8 besar. Sementara itu, jadwal malam ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa, antara Portugal melawan Spanyol jam 2 dini hari, dan tuan rumah Amerika melawan Belgia jam 7 pagi.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rick

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
9: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan telah menikah di Madison Square Garden, New York City. Sontak momentum sakral tersebut membuat Swifties di seluruh dunia ikut merayakan era baru pernikahan dari pasangan pesohor musisi dan juga atlet ini. Tay and Travis mulai menjalin hubungan saat Travis menonton konser Eras Tour September 2023.
0: Suara Fakta.
2: Pasangan ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Sujaidi berhasil melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah menumbangkan wakil Inggris Harry Dart dan Maya Lamson dengan skor 6-3, 6-4. Kemenangan di All England Club ini membalas kekalahan sebelumnya sekaligus menjadi penebusan bagi Janice usai tersingkir di nomor tunggal.
0: Suara Fakta.
2: IM3 dan Google Gemini telah menggelar Airena Belajar bagi mahasiswa Udinus, sebuah acara yang membahas peran AI dalam transformasi dunia kerja dan juga evolusi industri. Harapannya para mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan keterampilan AI yang relevan tanpa mengesampingkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan juga problem solving. IM3 dan Google Gemini juga memberikan workshop cara menulis prompt yang lebih efektif, memanfaatkan Gemini untuk riset dan belajar, dan membangun workflow belajar berbasis AI, serta menggunakan AI secara kritis, dan juga bertanggung jawab.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id. Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.